0: Nyanyo ko Kapkea Evans, Deputy Governor nebo Uasin Gishu, ako aibchini tikitit nebo Emoa FM koibwe chairman.
1: Kakoit saitab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo Gilad Kambut, kewir mesenet batai.
2: Kupunji yani tunakuja yo.
0: Meja ke som kejar naik koyan koy mengaret aku buat sit nendel level rate asa koy mengaret ni atau muta urut level rate kerja opportunity sejang cegi buat buat aku kau vale low rate koy exit ke meja ke som neranek tukul koyan aku buat koy mengaret ni tahu na mengaret agak tukul aku naik level population ni rate ni grow ni kau market ni ready ke meja kita ke orang yang mengaret ni tahu na ke som urut yet tukul ke lawa buat rate nota aku ibu cik tiki ni bayar mau FM asal naik ngalai kejang boleh kita mengaret.

0: Dakikoshek chekosir ko 26 en sait taman ak agenge noton nebo asubuhi, boroindo nekiibe king'etkei en betut noton nebo rani ketestai en kibagenge en oret nekararan en asubuhi. Kilenen good morning, onging'etyi en kemande ngesorun boisionik akere Edwin Tanui, I fresh, fresh, fresh.
1: Ngoge ya wira hao.
0: Akere kumakini galib kidogo imande.
1: Amigo, mie.
0: Akere kibe mwing kidogo we.
1: Tareti we.
0: Tareti kabisa.
1: Magia we kiti waru warana, lakini sawa tu. Gimye yi ta makini kega mungi ni una atana. Tu manyuru kumye.
0: Te namena wiki tagenge.
1: Amete ta mula.
0: Iwe gune.
1: Amete ta mula. Jijuli asalizi. Bangana kidogo ngore ne kararan lakini tugul karon ne kararan ku yote ya kaimwa saa 11 dakika ishoko 27 karibu kebe tugul kibagenge ngechorono kimoki kege tugul lemye gagere gaiti njorono kimete Facebook ile jo yonge ngechonge ngetia muka kwe chen karon ne natun pa pita wani
0: ongengetien kete star tugulen kibagenge chorono kimi Facebook ogere conference kimi gomye standby gomye kabisa gomaginyoro chitane tae kibuatu nukuba star 4421 hash inyorchige noton ku borotet agenge na genge onetan ku sokoru sokomurwa ikile jok star 441 hash wa igone 1300 in big pogol somoge 1300 in big pogol somoge inyorchige nenye borotet moja kwa moja in star 441 hash inore noton gararan 1300 miduge noton number moja amonge lenji nita kumatinyo galo tunne namba asubuhi amonge tuge lenji ino menge gonyil agenge aginyorchige nenye 1300 noton 1300 and BK changa biso aginyoru BK ite 60 tayari amagitu ile inamenge tagitu gigwa genge en bichon bokol somokyon tai inamjinige 1300
1: ago uzuri ga magele 300 ya mita barakyo ya ga inyoru tige 1300 inam 300 Jobi tebarak yo, ni bangga nge ijenging yo, nge nam cige yang duga nata nge basokuru. So, iya ga ibel cige jo 1300 inam 300 jami te baragi ching jige ginyo mitu ke der jar jami te eng soko so geri lege bangan ge ching jige ge eng karonet na tan babe tabran
0: noten go star 441 hash star 441 hash inam jige gi na tan baga si tabang wan sige betu len ke bagenge agere dana nat kum viki chep korir agere erastas kirui agere elkana langat shang biju ka bisa nyo tan agere alfred koech agere martha chep korir agere edwin kirwa agere dana nat nyo tan go chal Kosge, mita jitana naate nyota nuku Kennedy Seronei, Peter Chelule, jitana naate kwa Hassan Tanui. Bicho anu kwanyo urishika chitu ulenye, rabini chonda jomba 1300 and star 441 hash.
1: Kargea Benedict Tarus, kargea kwa Agian Lele, kargea kwa akia gurengo Cynthia Kurir, tukul kwa kwa namchikia kebebarata na kargea kwa Meshak Tanui, naate nuku kwa kwanyo urishika kine 1300 and gore, naate nuku kararan, kargea kwa Shalin Cherubet, nuku kwa mchiga agne ngore no tana gararan nyam nyum ku no tana star of 441 star 1 hash duget number genge aga ginda kitungan gele 1300 so nyor chuge jorono kicha
0: ingalalen big pokal sumu ge murabik sabini tayari nyotan ga magitu gele mailo tu chini tan ba subuy ga magitu gele nenye ga gone chkum nye 1300 en big pokal sumu ge so ta ge chenge bike ite bola ngok so sam chukan namjiga jitul nenye 1300 so tu yana ku 1300 ko mande tag tu itinye siling so samen si mwengu ngen star 441 hash
1: ngebe ke tak chige si moshe agere jorwe ta ge tyanu ko go ga sri ji message ko le ji go ga go pri jago isi mone torgo le ji ji tulian sabanganen ko le ja ne veri ne bangana sa tulian
0: Gawal gumnyi kabisa no.
1: Belum mati ilia jah tulia ni. Panggal na es
0: satulia.
1: Engore negara ran so. Karunit na tanem je guna ta banggan geng ke beberata na aga ke beberata na tanem badu get namba geng. Iye gibendi tuul ke bagenge. Lo atuit ngongnya boya tarap kositan.
0: Tarap kositan yen Moise Bridge.
1: Karibu.
2: Wai gongkoi mura jeng parai naga ugo no. Asomani surutik jen wagen miseng eng Timoteo nebo tai lo kaitosiek ko lo agoi yo sisit yo kala ago kala makarnate nebo iman ago kaiwet nekiwe Jehova koboto yametab ke eng tuguk chekitinye koborotet neo amu kima kimagibuwech konyo ngony ak amakimuchi keib kei komanda eng ngony. Ako kitinye amitwogik ak ngoroik yamee choto kokeru Jehova sirutik chiik kou yotok tatyanget ak tugul chekong'etie nguno si omokchi boisionik kemokchi boisionik korobon emet ngomasi abwoti ale korobon ola tugul kokakomwangetekeen ongetestai kou notok ing'etkei. Kongoi.
1: Ongoi akot akinye arap kosit any kotulianat ropta eng oliep Nairobi
0: tomo
1: kebaorianchi ropta nekit peichok aeng chekakosirto tugul eng tugul kongoi amu korobon olapoosin ngisho daikaishek ko 22 cho ana 32 chekepata eng sait 11 bankankei kuyoto yokakemwoun eng duket number 1 ako rani kakimwa kele chang kimeche konyorchigei biik chechang kabisa notok amune kakinde 1300 akimwa kele 300 kiamite barak kakilechini wii duket akotiker tuguk alak chemite eng yoto lakini sinyorchigei 1300 iwendi duket number 1
0: noto ko *441 akiwekti duket noto nambari moja inyorchigei nenye 1300 nito kamwa ngelenji ne nito kamwa kityo kele chi aketugul en yoto nekose radio nebo MOFM konoton ko zawadi nekakikonin en yoto kakilenjini namchingei breakfast en yoto initinye 1300 ngomwon olenji ngokai bangangei kabisa en yoto nimuche ing'etyi werombo anan ko mama nombo duket en yoto akibeliban deni en yoto ni ibu breakfast kabisa sini mandai imi komye 1300 ngo siling sosam kityo tai kose radio mite chito nenaat ko Alex chito nenaat ko Alex Koriri agere Janet Kirui mite chito nenaat ko Christopher Cheruyot Betty Bitog Walter Tarus Jose Agibrob mite chito nenaat nyoton ngone Kennedy Talam mite Ronald Mutai Masi Gogei mite kora nyoton chito nenaat ko Sharon chito nenaat ko Sharon Chamon kubota Eliot B. Watt bichono kubanenye kanyorchigei rabin chondo jombo 1300 mure big 130 nito ko chokto kabisa kama kityo le time ita bandab radio iale kityo kanyila genge hogo nyo kinyorchigei nenye 1300 geri ligi baishe nafasi ni kumawala ka ofa inita ni nsoko uru soko murwa mi duge noton nambari moja
1: no duget namba agenge ngoret noton na ite tahata kemwa duget atambuan kabisa vitugul chepa duget amusa aiga ngiti mapema kwalda tuguk cheterter kwalda wajibik pa maana bichote jo kabisa
0: pa maana kabisa pa maana kabisa ako meka enge deni yonge somgi higiri lega sibi wekte
1: yonga
0: kisiru ngitabu tamu
1: wali hite kisire
0: kisire kisire ako kwa ni yoya kabisa anango ya amate mitwe ima
1: ako magasa karu magat majani magat tuguk cheterter so chi ake tugul neiti ya duget kagi ngeti na subuhi na babitabra
0: kagi ngeti kabisa miten jorwa kena nyu net
1: yes
0: what a victor and el diet am go saru kabisa ana get even magmangi ko titinye rabini kana me tinye gele ini agora ri ni blue ban agora magatia agora sugaru
1: ele so ngalala victor
0: ya ja an magmo no gele ini ne ana miti ana me tinye gi sar gitio
1: i wendi go gibi nyoru go go ay paizie ni
0: wendi ave yo ve nyoru bi man mai te nyongo ele go isarwana go ni alivani gejere ta lobenyo
1: baga pamana kabisa bejata ja no ta kamune ngarure ta beta brani big up do get tugul kinge ta gang na lo nge te kora ga mpema ngut komi ngut ka sai nen yani mieng simet awe nyende ti al dai do get ki tambua ni kabisa baishe ni yae na gararan
0: no tambua kabisa tore ti emet kabisa age makwa gi bora te ten kila be tu ten mungare mungaro sha kuoga garibu ga tasta ya gas ko gotapkile
1: garibu ko gotapkile
0: gogo
1: Gee bye bye en gogo.
0: That's how it kid gogo.
3: Oi, okay sa. O ko Jehova na nyo. Ngoi ba muta inde. Ngoi ai inde ta tsen ba tan moi. Ngoi na mate menen dia maki ne tin gi. Ngoi na ri ba nu la go di jaga ti mi dei na ra bis tokol. I be la go kya ko Jehova na nyo. Ngo te bi go mie a gi ri bi jege. Ri ba we ri ga ti ta go na nyi se ma tin gi. Ara Jehova na nyo. Ka gi nda la go kya go ne ku. Sekarang dia mesti ada lagi aku kasih gay, aku ribai, amen. Anak tu pun kaki indah, untuk enggak itu nampak dia gintirnya, amen. Boy sanju, boy apa sahaja ini.
1: Riki si met kita go.
3: Kita buat apa cakap nanya, amu ribai ni, aku amien ni. Amat jangan lalai, ngaji apa geng, jangan lepas lagu.
4: Amen.
1: Ongoi ongoi ko tap kile nganda ngate loito kidogo ng sime tete irike sime ngong saita manage ngagde ga shaso somang tesam agile jin duge na bagenge kotinye ne nye tindo isilingi shek 1000 tagenge agire ga gen ka ginda ko isilingi shek 1500 agoto ga duge na bagenge so namjige ke beberata na yete ga inyur chige ine le rabish jami te baragi muji te chengi ga tuku keter jar jato gi miteng duge a na tane basuko uru garone tabe tabrane
0: nitagosta 441 shagi duga tete number 1 inamjigene nye 1500 kwa higo na HP Northern Jade 150 gabu magitu wele nitango zawadi nubachi aga tunli epchini idradio hiti wase emo FM asubu inubabetu nubrani wakitu nye sileng za samen si mengu wago Northern go menge nile una ige itu nebetu tale njin labat duga number 1 agi algitu wanyil agenge matigati nginyorchigene nye 1500 agire Timothy Tanui mita kujidana na atko Bernard Kim Boy, agere Francis Chesire, mita jidanaat ko Leonard Bait, bijo anu kubane nye ba 1300, michi itane thai kapesa nye ba 1500 kogi broti cheru yote, ok Hilary Sang, gogo nyur chigene nye 1500 Kenya shillings. Nita ko chokta kapesa Megas Puch Radio, igose radio, itas the star 441 hash, agi nyur chige boro te ta genge na genge.
1: Eta sa genge, choro no gebe beratana, hiyab chige choro no gala genge.
0: Gaga sinip kemo, anyo genyoru chitage.
1: Karibu pkemo.
5: Kukwane de tuti kego de nage mwa kukwane noton. Nana mwachi kora yunis yomto ale taitae yunis. Ota wati mashabik tukuli en kota yunis. Nana le yunis sato ngeyote ago alenji basa chepo ja taitae. Esu basa sekele en inbochogi. A kichi bagbiyoru. Ago siyesu nguetien. Nana name vara megichi. Kalia soy. Silangeti, silangeti kualiko atawais. Eje manero aliniko ngeta gine. Nana ngeti kora parpareti. Pere, maritimi, rechi nangebu, bunye longisa, kaso niko ibeoti. Kile chako aki mwoluo, anda itini, wetapkama asoni, esekia isi woti, yudi chujena intabibi, lingo la sitobayi, aku ba wabasta, elis kira yo ledi ngeta gine. Aga mwe mukio engora kitchen eno nibo megu eno nibo eno katet amwe mukio misi kora mwe mukio de bayman ngoro tar ko mukio de ba mwe mukio kora el tamari go ara ka uja ngo ga ga kiu ba go riba go mie ko ngoi no
0: ngoi ngoi ngoi kemo e ngeti she no re no tan ne karara nin betun brani hage ma ngita ga tun mie jo Yunis Biamdo ani toje tay mongen may betu no barane sinyo ge gone na fasi mwagi
1: ya arab samo yang zero no
0: arab samo e garibu
6: eh ko ngoy mureju ma we maya mawaya
1: ja jam e edwin arab ton we agere grono
6: edwin arab ton uy imite agar ap se urei menye ki menye tu ay nie simo tuet zero noy Banyu nama Arab seurai yang duntari tiktim ketaret. Jangan kau muai banyu yang diin kau gaji so mani tuai. Bungo jimi te tuai nyu tau abu taret tewe tunde tu jatul. Nasa becun ketaret tu we rata bungo.
1: Tunggui.
0: Kongoi, ai gatwe jarab saure.
1: Sete imuawe gomye ke lewan gile boishe ne natane mite le ne kongoi jarab samoe. Nengo basa natane basiro noi. *441*1 duget namba genge tenda silingi shek 1500. Ago watenda I Jackson lele ne ganam jige 5000 kerge agorag Beatrice Murray ganam jige 1500 dagne kerge agorag Dixon Courier ganam jige 1500 dagne choro jato jab masi 1500 kigure Destiny 1500 kigure Desmond gora 1500 joro no jato jaga nam jige elfu teng aksilingi shapogol mut jato chemi teng duge namba genge
0: nathan go star 441 agiwe tuk duge namba genge nathan go mongi lenji nanyi nathan go zawad na bachi aga tu ne nyota nega se radio nathan go offer na mianda go pa 1500 au mi duge nota number moja magitwe li iyal go nyila genge agi nam jige elfu moja mia tano go ubi chondan go mongi lenji nanyi bi 150 agi nyoru bi nogere sasom aga genge agere Doreen Mutai miten jidan na tenyotan go Vincent Kemboy Enoch Kirui miten gora Gideon nathan go Tarus bijo no guba nenye bo 1500 en star 441 duge nota number moja en soko uru soko muru embe tunu barani egas Yunis biamdo karibu Yunis
4: kongo isisho akari ngon kongo ena gas ngaru ugona eno turu chuba ko mwechi kongo nega kuchomwan anyurta ise kemya chenge ucho abai ba sharanye kunye kwa abai ba agunyetis abai ba ngegindete akabai ba ngegindete ake wasi iyo baba mwanu taka tu lene le mifongo ibikyo ni wichine iyo tinye torete nebo logo ga sugui endari yita managoi iyo tango ga samu taga nenyone akwa toa siti tu ibikyo oto chwa kabisa otinye logo kangwan jemi ite sugui ni nemi university agenge ni jemi gole choemu ang nemi ite sekondari agenge aku oto me torete kabisa ogere gari ako sindana logo chota lakini masindana nomi ibikyo kutoreto angasa unamuane u namba it nego ebeza nilipa izieni ko 0741 559 2 4 6 0741 559 2 4 6 mwai gai ne charles koe ago itagat kitugul garuta onge toret ke bikyo matungu tevi logo chumana ongoi nyo ongoi
1: Ongoi magun ge gatul lem yang bayi shena tanah itu nyaga gele nungge tarat kaya guna tanah ada ke sekar tamangan man cegah batang say tamana gengge eh tu tanah tanah bayi monster nyawa tu mungkin as jin cegu bu igeri lagi bangun ge agering dah ke sejuta ju ka kah apa ta tamana gila cawat cegah ngetu gait ke bayar tanah tanah bayi say tatai sakum nambi lagi kagu ane ce offer neter sa ne kagu bal ke dua gitu agu agi muntah jago itu ge number two ran ge bendi pole pole kagi mangung number one ge bendi number two mite shopping gi bata 30000 ago shopping gi jata bata 30000 ka gibche gi 10000 10000 wage tem gi to agle jetian ma tieme mara mbili tieme mara mbili gi to eng duga na tana ba namba eng so star 441 star 2 hash inam jige 10000 duga et number 2
0: no tan go 10000 duga na tan number 2 ago ne tan go ma jesiling 16 yalle gi to nyi leng ago tu york 10000 en duga na tan number 2 of anetze tie ago igoma sana tan basa 10 bill star 441 ogiwe duga number 2 number shopping oginam jige northern go selling 10000 in star 441 hash arbu jen
7: oi erika ke du tamage gawe kibongo jehova amo barai ne gago go ne gage metin jameta ke ganget gabre baren alangere chew gabre baren chuma abre baren isaac mayo tulu pareje angeta isagarap kisir kong briske erono yang gende besi si la saina yang bisa muara bile ilia mara amayo ilia mara amngete si asali kembo yang angeta kili astare jose staruf jale sarap rono jose bego bateris sarap yego angeli neng duveneti briska buambag jema sas yang siwa arap murar arap kositan arap tireito arap talam jaje magbir osias Joeli, Susan Pito, Bangratia Telen Dirigen, Bos Mas Magonor, Jen Gogo, Geneti Jirji, Regina Ingembu, Rota Embonjoga, Gapci Gogo Embonjoga, ab loga engabore arab tab ke emili gisaria yiyagan ko andab chaska teresa jepkwany gando gando arab tirob gloria man a Christopha Tarus a gab Alexander Sambo ak bot Karoli ak okwen nyo nebo kapkoria legi tugul onget che kikoyai emet kongoi.
1: Kongoi kongoi jen chegugu ingebeberata na daigaishek artam ak lo ngeta daigaishek tamanwok angwan lakini kerile kepangan ke eng 10,000 kotomo kekas JJ Mokibor akilechin silingishek 10,000 chemite eng duket number 2 naba shopping no akere Dennis Cheruiyot silingishek 10,000 Joyce Korir silingishek 10,000 kerke kora ak Ellen Sitiane silingishek 10,000 eng oret noto nekararan duket ko number 2 akimwa kele tiem kityo mara mbili
0: noto ngoi kibashen siling sitini inamjigen nenye inamjiga 10,000 Kenya shillings. Agere Josephine Koech Masi Chelangati Paris Chepto bichono kubanenye ba 10,000 umangu tigilenjin nitani yale gitikonyila ingo utuyo agel fukumi and star 4421 hash nitani ku bora tene miwara kabisa. Agere Kenneth Mutai Gideon Koech ba 10,000 agichegin soko uru soko murwa star 4421 hash yale gitikonyila ingo aginyorchiga nenye elfukumi nitaku mailo tukabisa kama gitikonyila ya tatin chitul negos radio ibaishin siling sitin ago tuyog nenye ago tuyog 10,000 and star 441 hash kwa mi JJ Magbiur
1: karibu JJ
8: jambo jambo bishop agari kuwa mune
1: kararan
8: ibai baage chegeni luba Masai Mara migo mye watali wako sawa iko tu moshi moshi ya migration ina nuka nuka kuwa wakiri kuwa nangu kwa seipras chata ongo dongo magitinya ngal kibai boy pada was na nangeti chu ana menti kongete south rift gundo jino to sia se nu so nika ko chutta negar negi negi yokso miten jo se agap kulumbe miten chen je kuku sistaros bastarecho rocha mila miten gloria ma aga family ne baga mogibior tubul ongeto ak papusere tubul jono tonon dini kwa chama nenywan ako abuotini bisho bagari ole jini kitinya nyinguni kabisa maget ab toretet nebo agent mi mai prata Richard Magbiur limjana negi mache gewachi agent sachari agi mache 1.1m kogo gile jechu reizen out kidogo kutum kaya main fundraising ke manje kabisa en jo kinet jogot keita kuota sige geyachi sachari haraka oko osome kityo toretet en chitugul nekosan kabisa tani ikosone sauti non unde we kityo paybill nekokiformen nebo paybill ko 48 16 78 5 ko china ne akawa namba kuziri kule Richard Israel Richard Magbiur kesi kitore de daga tugul 50 shilling at got coin to cheke muji to 20,000 ke to che kabisa asige gi mut ke tore tara kasana sige tage sige ya min rambi kuni embu oso mo oda tore de tani go sanji tugul kabisa go tore te ki tore my brother to set the life Richard Magbiur thank you very much sige veru ro age kana pa
1: veru ro go to gine nge be brata na JJ Magbiur dai ga sugar tamana genge jo nge tsuge ke be bertan bo sa kum nambele ye gite se tak te duten ya ne boy mosto nya garo ne tabe tabra ne nge mangu gido ke bo sen gi shuge ga sulle maram nge tich la ni ge ga sulle maram nge tich ro ke be bertan ata ne bo duge number 2 tendo silingi shek 10,000 amma geling 10,000 jat jai bangani ge ngore na tan garara ne ne nyalu ye ichi le gitungan star 441 star 2 hash duge number 1 tendo silingi shek 10,000
0: no tan go 10,000 angela che mwe tich 10,000 amos kibet 10,000 agere tan naat ko Geoffrey Rotich 10,000 Cynthia Chemwet 10,000 agare kina mama go ngeti umigo mnyega besa en sa chejuton alenjina nyi star 441 shoma kitule tage patient siling sitini agone tan ga magile nen ya ta ten ji tul ga bisa nyoton noton gumi duga noton number 2 agisir gumi gele shopping go won 10,000 Kenya shillings and star for to anash salome korin ge nyor chi gene 10,000 agine e ba shen siling sam ge li shen gun gun gun gun
1: ga gidion rugut na ba shen ge tiong ga siling shi so som ga nam ji ge 10,000 chaji bangan ge gora ge mapema sana good morning ange ji mashabai tul ji boy my fm family ne baga tapke chereret clan kiptapke cbo abale ji mashabek tukulongi buaturu ta tabarap ko sitan eng tarigi shek dipta mangeng rawe tabla mois bridge wasen ge shu ngalengi tinya ngal ya tukul birsi me number 0725254728 0725254728 ingalol jarap tapke ngi ateo bangani ru ta ya tano gitakine ge guri tabarap ko sitan eng tarigi shek ala ta tarigi shek tiptem agageng garawe tabla
0: so nge magandaragi tamana goeng nebo yunis biamdo anata nebo taragi tip tip tamagagenga na gele tip tam
1: tip tamagenga
0: tip tamagenga nebara kozita tugul ko en arawa netan onge thoret ke gugi mashabik en ore notan netan onge thoret ke gugi mashabik en ore notan manango agi bunsi mait ke ita ben bare ger ah hanne tamano
1: ilengo bai bai
0: u bai bai
1: o ma mi ruta tani gi ruta jinige so onge ruta jige guya teo gage mwangaro ni tabi taurani haram nge teche ngwasan gishu
0: haribu William
9: wajamage mreju uwa muna
1: wajamage haribu
9: wai gongoy miyese nga wikini jeb talel gongoy miyese nga mo haribe jingga mpa utkamol kagongete nga metap kengaro nani nabaya buya isi juga umwa ngalja nabaka manu utimana muin ingin si muani aku takwe aki ingin kekicu ingin alirin nago itu na waram ngeti ni amak ingin ketok aja ketok aja aku ingin lila si muani kikwe kurut pas koin jamuain anget jurono kamu jauh tau ni olimpal ta olin kosmas makonar agale di singit wangyat ya inu liamara maya Agro tang poncho ke at atchanyo tulon ro ga koi oli narap ke yor wen net pa yo tungola ay nge ta kot klor ya man gola pa ka tumo tanyo mama ya ong bo soria nya wa anchali ne ngut pe ne ti agar ap ke sir pa nge ya ta ka chos pe ne gala so aga nyo ale jar ap ko sita jo ya pa ya ti ta ka sa ke jo bok si tar ku ta pa nge ke mi gore ngung Wajah kata kor na iba masih puas ingin sholli. Ayeh ira arap tap ke ngalian dan lagi kaya muamu kemaja ke temisan ngalian dan nata kau sasa kotor ke nata ke mi gomi ya. Geru tay ke mi gomi bay bay. Aku taram berar arap lele arap jir jir arap talam jeb siro olimpara biaga nunggu limpat ram so iya arap tirop. Tukul tukul tukul tukul kepada tap share kag tap kelia le niyo yo ngi cetukul cuma

0: Dengan saya kasih berbagai le, ini corono kalian boleh nak. Aku amuk coro punya kau lima. Aku merah juga lembu mahu nama lain. Ele jadi jana jasa. Masih ke jana jangan macam yang aja. Tapi kau ingin kau ini lakukan ini amun lakukan tak yang. I kau pas kau tak yang ada lagi ni tuh mungkin tuh. Pas kau pun atas segi juga le, orang keluar jadi lakukan yang gua tapi betul lakukan itu jadi itu yang lakukan kerja dah sebul. Apa boleh benar lakukan ni? Betul ni kau sekongko kau sih nak sahaja ni, mana ubi ni? Alas segi juga pun ada main lakukan ni. Pada tenis sih kau lakukan ni lakukan mana? Kalau kau pun jadi lakukan, aneh ni kau sih. Kau kau betul segi juga leh sih. Kalau keluar jadi lakukan yang gua nak, muka tak macam lakukan gua juga. Sini kau sama sana lakukan. Kau segi juga kalau macam macam kau kuat. Tuk kau tu kalau jadi kau itu. Ia kalau itu bumiye, agi kalau anda bumiye, amak amat jadi gigi beku. Sebab, kalau orang kiri wajah lakuan, agi kiri aku mami bumiye niu. Lakuan.
1: Okay.
0: Buat kaya istagan, magi kaki istagan, gak ramai. Kalau anda untuk itu, tapi kiri angin tu.
1: Short and very clear. Aku mau agak besar Arab. Arab to, yake kasa kwa tuwechin David Waseka hii daiga isha yuse siite mwage limite si moshe mtu enduge at number 5 mwongele jini ba 25,000 ago 25,000 kikuwa ningu 25,000 ipi banga ngengu kebi yale si metabilibu muta ginge 20 kuinyege kasa ichile kitu *441*5#. Kwa kewe directly yale jige si metu 25,000 metenda hii wasa wasa katuwa
2: number 5 25,000 simu yetu moja kwa moja
1: David
2: Barbare
1: ya nwa seka
3: kukwe misi mbi chabaka ni kange titi leti iwa lakwa niki mbo chuso lakwe niki kumbitaka ametokyo awo lakwa niko magirati kikiliba nityo hini kwa somu kitu kubu iti bicho namu lakwa nangu kwa mechi bicho mnyungu yomoke kwa hini lakini kame kuki kubino awo kiliji chiko chepu ondake Kumpulan tujuh, lakukan tiga tujuh tujuh orang cuma ramai. Tujuh jen, tiga tujuh tujuh jen. Jumpa ada lakukan yang kau yang itu. Tiga tujuh tujuh kami ini, lagi tiga ramai tu mana yang mana tabu barat tu.
1: Cawa, okay. Jen lagi itu ni agak jaga elda yang kau ngombe.
2: Elda.
4: Jamge bosnya jua mune.
1: Mabinala.
4: Madin daru sahira nyoko ekta lakukan tamu mai tu ngamet. Uyogi corono gitu, uguai orang takkan tu ko lupa kowe tu gigak ni ko tuh jebera takkan.
2: Bangai. Aha, karibu Patrick Gibril lah ni memitan Patrick Sarabiego.
5: Erika gitu jangkai.
1: Raran.
5: Kami jalanin lakwek ko, uamun malah tak itu ni sih, sama kata mana sih, lagi desai sih. Mungkin orang itu mesti lihat dengan berum, kalian semua jadi untuk buku kamu melihat di cai lagi agak. Tuh mahu harus gitu, mahu tuh gay, mami sate sekejap ni betaya gay agak terstang masih ada mungkin suami sambil mata mereka je bumbano.
1: Hongoi, pipi aku wa manga, Rudi Shakwao, engkau metalakuan aku uno, aku pengalaja, kependan aku engkau lingkuran.
2: Mami lagi baik tau nanti, tamu aku membenat kau dua, saya guling kau lemak aku isi ke.
1: Aku juga.
2: Kau memang tak gitu. Mereka kau tanya ke yang kau ira, nenyo nak kau ikut kuki. Apa kau tu ni sih nol dah?
1: Karibu pastor itu.
2: Pastor itu. Kau
6: engkau ispisya bagai. Macam mai cinta nadi. Angga kau meeting kau anda kau kau mati ispisya kata gile leta amutu. Kau gitu orang tak eh? Iwe butu kuku agi tu ni sih. Kau begitu.
2: Gongoi pastarecho Patrick Gibril, karibu
7: Jamge, hati nagere
1: Garara
7: Nagere inuiri, ama giti ajwiri kukisamu Aginge nagene kuligi maharat konyo Wadana maagirat kuma mujo gomu chitu kusayita Tu mato ugeri lakwe, tu ngongongi saane Ako soor tuga ingo Gongoi misin Patrick hangi zi
2: Gongoi Patrick Ngegas chebari iteka soya Sige nyuru jitaga
8: Gongoi Brejun Abuati ala lakuan aku riyo, kuguna asu gobor kuasi lakuan apa tay, macam tawiro lakuan aku jinggi orang aje.
1: Nah okay, enggai, jabar ini, bayar darah berde,
2: bayar darah berde.
9: Amat amat sih jamu aje, ranan deh, aku baru minta jilid. bagat setan muntum mengira bagat agi dia sekuantal, patungut

0: with movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network, Gangs of Manila on ST Novella, and Come Back to Me on Novella E+, TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life.
1: Kula pamoja, kucheka pamoja, na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii, na kama taifa.
2: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial *811*620#.
3: Oto magega skansela John Ruto, Media Max Wave kogonin baroenda na otane gararan en karonet na otane babeta brane, ago git na otane magati ya gitu ngongo i downloaden. Kage buatun gelejin ngutimi te gap kasi yo, inam gitu ngongo gigure ne tugu jugindo itige. Earphones.
4: Earphones.
3: Agi downloaden Media Max Wave, i gase gitu te tute kibaye mo FM, agi te setak program nengu.
4: Ago chitane tembioni tamge gase tinga tinga, mua gulene ngomi Nairobi, ngomi Ulimboga, ami ten Mombasa. Sasa sai tage wiki wo daskare kamili tembeona ti marage surugi no lupa Nairobi ko matinyo nenyo toru ile ga bet kin ga bet frequency ne bo emo apana itinye Media Max Wave en timo ngo wa gitinye data ngiloge ni no ma me data jetian agep chit emo FM nyo to go tuga sirin di telet UND nyo tan be ga sile ga mane jem sarap to di telet en be tunu brane ne ne go go shin timi no ti telet ana iga sile ga so manu ndo logo yeki ga mi ga seti sho go tugulen tugul go gonin Media Max Wave app keri le itinye ntimo ingu
3: pangan ge gore na gararan guno kansala John Ruto sige bwa Nairobi
4: kansala
5: tamge bisyo bet we nagari gruno
3: ge bye bye en garibu
5: obo amun goi be na le kira go ine ne te na le kibo loga sugu tiga ti magna yele ne ne boya aro wa ko goro ni tu ye mo ngudi ka se ta ko sugu ni se ti ba ti ti ya ke goro ni tu kana biri goro ni tu we kita genge komi tenga bua tena wogu watu diga la kule ndi muge ya baga ibote ni maj inge la diga la kumu wa kumu wa kwa tano ibote abo ele yeye na mge ya tayi genge ni sete lo ya ni kumi sete ya tayi ibote inge la manga biwo awo tanga lega school ni sete ibote day school kuwa ori na ame yeye na ame wa karabe sa wande school jiji ure la ori jiji kwa sima kwa sima bara kwa jiji jamu ya ure kuki ya tayi school ni sio tangu orani tu kau ini selagi bukan waktu yang betul tanya kau jadi tanya ibu hati betul tanya ni lemah ni dia. Anak orang akhir mana? Aku dengan sistem itu begitu. Tiada orang yang lom, kau cium dia sebuah rizal. Kau ni minyak sebuah regulation. Kau nam brisbane polis kau nasi misa kau gur lom kecang sahiji. Aku terserah kau nam kau baca jawab juta jawapan dari school. Jika lom ini gur ni kau ni sebuah rizal kecang kau betul ke ager jawapan dari school. Amu kita nak blog tu lagi, mungkin gaji lelai agak tu kunci macam bokure, tu bokure ni aini, tu bokure ni anan, tu bokure ni ambil bokure ni aini. Aku ma, amar na agen, agen tu stand lelugu lo. Kau ingat jangan kau agusi ni agam nyorori, MB, jangan kau bayi ni akademi non. Kau kagin le kagin kerja tu, asyik ini kita tu, ini kau tambah doa lo. Ingat tak korai? Kosak korai bicu, aku sekolah aku kosak lagi dah kembali sini. Amun yang aku jangan bici muktiya naya kita yang matron gua kuasa. Kau kosak aku kau kosak sekolah lagi yang matron jadi reason. Amun kau jangan logo tu. Ni tu kuki jangan kau tahu yang ministry. Makong yang tak aku lagi mesra sekolah lisye. Kau ke boleh kami sekolah kita mungkin kuren logo. Aku mama ni boleh lah gua. Rai negi dog itu je le, mut agi ayah orang tak kasih lagi negi ayah, betul dia ni lepas burlo. Kau cakap saya cik aku cil dia log, mami ni lepas burlo ni, mami ni lepas jual ni, barat salah aku mami jual dos. Kemacet kita ni le, agi orang kata utk mami di mite school kena mengguri. Engkau ngah mesirkan ni, kau di mite school kau teh orang ni tu, agi tarik orang ngalera pasar ini tu teh,
6: I suppose.

0: Asante sana. Ako direct, ako isi mo ito tiyemle, dahil nga alam at side gabi sa inside hustle being muto inside mo.
1: Yes.
0: Amache ito to si mo ito ito to a red note and about conference. Mbiyo. Kola ando kulji nesete, tuga number school fees.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hikari number one, lakini tuga number four. Kwa ya atate ninguni star 441 hash.
1: To get number four.
0: Amache ito tiyota ninguni haraka haraka.
1: Mm-hmm.
0: Aki nyorche kaya school fees ito ambo 20,000. Ago mi 10 bonus in about 6,000 shillings. Yata tenji tu le nguni. Kodoki inyoru godotom ga inyoru.
1: Yes.
0: Kana pass go nungu ngede nguni. Ago na ilaga alaba side. Chele nguni star 441 hash.
1: To get number 4 number fees.
0: Fees ko 20,000.
1: Mhm.
0: Ago mi 10 bonus not about 6,000 shillings. Eni hata gorage macha being ni ambili boti yable. Ago zero nguni ka gito wa fresh.
1: Yes.
0: Dan aku gaye, aku tengok ni to get number 4. Ici lagi dia star
1: 441 hash to get number 4. Tukar on number 4, laba tukar on number 4 guni.
0: Ya tadi enti aja tukul.
1: Yes. Ici
0: tu kita jayatan enam 20,000 juga get iba angan enge. Magi waktu aku pasukul, kia gun kau pasi mengung. Iba angan enge ni egan. Sawa sawa.
1: Star 441 hash to get number 4. To get number 4.
0: Ye ngalali wage rechi dan 494. Chita na tai kabisa nuga jitori idiotan.
1: Chita na tai na wango
0: nyo chige 20,000. Oga na mendiotan agi na 20,000. Mi chicha mbo 583.
1: Yes.
0: Agi nga nyoro bonus. Na hato nbo elibu shek elo. So agi nga ya tatu mnye tuganon. Inye ndet nge ganyin chil gidiyo star 441 hash.
1: To get number four.
0: Number school fees.
1: Mm-hmm.
0: 972. Agar gai namagi fees jigu get 721. Kanam fees jigigat. Sina ile atat kumye dugana an bache bilet.
1: Yes.
0: Agi watenguni lagine tayari. Peak 39. Kukwa jor geljini en big ni ambili. Ama ngwalo long. Gite se tayin nguni. Ke name simo it. E testai chil gidiyo star 441 hash.
1: To get number four. Kagibanga dugana an vizuri sana.
0: Hangra linyo rugeljini gire. Yeah, me ji jambo 911, me number 352. Chano sinye, toma wager bonus. So, wanji tukul de jute pa kunyoru geljin.
1: Toma, manji dom gege
0: jita kwa bonus. Wanji chiyo takenge bonus. 346, kanam school fees, 024,
1: tenye
0: school fees.
1: Oga bide kwenye lakenge kwenye loeng, mamine kwa kwa sira
0: eng. Mamine kwa sira eng, wama miwa nika kunyoru bonus.
1: Yes.
0: Uchi tukul de jute wata kunyoru ba.
1: Star 441 hash to get number 4. Tugano number 4, labata kinyote get 20,000. Nensa ai.
0: Eje yes. Mingalegion 121. Agire kwa nyori. Chidone tai nabo bonus. Nabo elubu shekilogu number 121 mwisho.
1: Mm-hmm.
0: 576. Agire tinye 20,000. Jebo fees.
1: 373. Yes.
0: Ulandugu lige name simo iti.
1: Ilabati tuwe number 4.
0: Seto. Emo FM. Emo
2: langa.
0: Hey.
2: Namye.
0: Namye.
2: Amna agetezi yeto.
0: Bye bye kabisa.
2: Alani apa agerin?
1: Mati yang alba agere.
2: Bisa nanti negelam mudi nalar eh.
0: Yen.
2: Waktu tahun negelam mudi ni.
0: Yes.
2: Atau nanti apa agerin? Biak bau ni nebar eh pinjam ni ada jangan apa biak ken agen ni apa ya buat apa anjung macam itu panel mereka nyuak kami yang pun dia mereka nyuak ni. Kenal tu nampol mereka ni tak jero nafik jangan ni agni sampai nampat erat ni.
0: Yes.
2: Aktuali memang.
0: Eh.
2: Kalau kata abang mana mata jangan le.
0: Kongguin.
2: Bangku mana muda nak jalan kuan.
0: Kongguin. Santai sana. Conference ini. Kau ni cuti ni atau kau ni nafas ini mungkin. Ulang kerja biom.
1: Eh, Vincent in Lolwa.
0: Vincent.
3: Kamu ni apa kan?
1: Gibai bai ye.
3: Kamu ni Lolwa apa cuti apa kan?
1: Mati jangan.
3: Igo ikan yang?
1: Eh, hegi igo ikan.
3: Igo ikan. Ada apa sih?
1: Eh.
3: Bi muda sang muda mana menjadi lorua? Ibu nama manun. Aji aji di lorua kamu jadi. Aji di lorua. Amma kiri atir gadu. Aji anggera lorua. Tukul tukul ni sama.
0: Ilen jenama sa.
3: Oh, ilen ini kita dia kau mau sama.
0: Asante. Kong ngai sing. Ema FM hello.
4: Ema FM hello.
0: Hello.
4: Saman.
0: Yes.
4: Amuna kata si.
0: Bye bye kabisa.
4: Amuna wat dia bela tenda man yo.
1: Bye bye.
4: Na tapi jundan yo sama.
0: Indendan yo.
4: Sana mes Sylvester Zondo. Awe mwana ni Zondo, awe hindi mwane zoziyote. Awe langatambe ya sakasitati. Abdoro no dondo wali jama.
0: Ile njene?
4: Amma lego ujiyene ila nago nagilete jiseno liyo Zondo jama. Na naita mwana araka wakina nambari nyo jama. Aya, ikawa
0: inamba araka araka.
4: Tak, awak nama yang 0757. Three double two. 647. Nama aleko biru warna, nama biru warna itu ras gol gugur tu aja. Nama
0: aku mesing asante sana. Jemuater.
5: Jemu aku buat dia bila wamun eh.
1: Kibai bai.
5: Aje muru muru jemu gitu. Lekasi komanda warna mita panuloh.
0: Hai, beriabat gak alamat.
5: Ayah lu tua mama non, lu tua ini. Aye, buat dia bila, kongko yang muno mika bisa?
0: Eh, garbo.
5: Eh, asal sana ko, amat yang cagat bawa negri lewat curta awak. Tapi ni ya, agak dah dah nelfuh je negri. Kantukan besar nak kuek, abis tuan nak tubuh loca mana, amat jauh lembik dogi bule kita siat. Emet komi biso, lekap miki si, kau miki si emeto, nilai lekap burgai, nilai lekap miki borista. Kalau anda lagi ni contoh beli macam apa?
0: En.
5: Kami kita sih tahu mo. Nana itu lihat lagi macam apa?
0: Kongoi. Asante sana. Girwa limbondonyo. Agar kita setai ngalengi sokomurwa. Kali ini jenis cilek itu star 441 hash.
1: Tuget number 4 number face. Tuga nonyo si gaya big 20,000. Ngomit tegar bonus.
0: Meten bonus tu bayar bujuk lah. Meten 20,000. Jadi jambo 087. Agar kalau tu rupanya 29 shillings, aku tu nyanyi on 20,000. Cicambo 611. Agar kalau rupanya nyanyi 28 shillings, aku tu nyanyi on 11 shillings lah cepat bonus. 144 muisho. Agar kalau tiap kali lain, kau cili, lagi negam kah mana tu kau cili bonus. Congratulations 11 shillings lagi ne. So orang kita setai. Jadi lagi nampi mai tak cili star 441 hash.
1: To get number 4.
0: Naga isi kele school fees. Kimache bing miambeli. Labati listi itagwa mangwali. Hii agenge mbichotan. Agere chijambo 524. Tinyo agine 20,000. Congratulations. Chijambo 116. 20,000. Namsi mwengu ngungu ni agi chilidio. Star 441. Hash.
1: To get number 4.
0: Sawa sawa.
1: Yes.
0: Agwe mungu kse. Jidana macho kwa set. Amache ise itagibor. Agere chijambo 239. Tinyo ini agine 20,000. Congratulations. Ehe, miji jambo 827 20,000. Yani tuku kira hise 314 gasimano. Wina wajidana po 401. Yani nge refreshing machine. Kula azima kumichi ine chutu akunyoru geljini.
1: Laba tuge number 4 wane nguni. Tuge number 4 banga. Nani kakibanga tuge number 4 uge richinga wakini.
0: Banga rangale.
1: Yes.
0: Star 441 hash. Tuge number 4. Amache nge ngaloli kuka hichuti yoto si gerichige. Matiga skitio.
1: Star 441 hash to get number 4 number face. Unyo tinge 20,000 and go bonus.
0: Ulandu kula abu atuna kubwa K24 plus. Alright, na watu nikara aran missing. K24 plus. Kule njini by buy njini. Hook up legit. Na watu nikubwa entertainment. Nitinye K24 plus. Kwa imuji baishi ene Android TV, Apple TV, laptop, tablet. Ana agot ko simu. Iti kwa tile ni mia watu nikubwa imuji giri. Imache movies, imache series, imache cartoon en logo. Tugul inyoru NK 24 plus. Kita setai. Daigo shekta manboti ya bila jatan jelinda. Kimache kia namsi moit kia nam conference. Lakini kine po maa nago mati saa sita. Kimache kukwa inyoru gelji neno limbondonyo. Star 441 hash.
1: To get number 4.
0: Kira jizambo 793 kwa kwase nguni. Ndako wa mwajut kuka tameta 20,000 jiji.
1: Yeah.
0: Niju jambo 467. Ndako wa mwajut kine kuka kila mameta enyo ne bonus na wailibu ushiklo. Kote itinye siling dipte mawe siling sasamin.
1: Ila batu ge number 4. Bar singa egeri lege nyoru mese nilele congratulations. Kototo minyoru mese jina oto nwegen kwa jila genge tuge number 4. Star 441 hash to get number 4. Kote wega aenge iswe gotko bonus anango 20,000.
0: Chuti oto nulandugu lo. Ima FM hello. Hey.
4: Nemye. Kabel aja orang, kalau bawa mesti apa ni dendam ni anu.
1: Ah, bye bye.
4: Kurang nang kita kena penulis kita rasa orang ye ya. Timu design muda web lang. No down ni mungkin dia ni bukali, atau ciri ciri ni bukali, amat kisah ingat nama ni.
6: agamos no mga barang agustano matayma agbran masega agito ano kung niya wag lang
0: ilan jeren
6: alini ka dajit ko yung mga pamo ng mga gudjagay na yung gubat na yung duras bo rey wag lang ano kaya wag na
0: kongo ya sante sana olamba conference gorani nyoro na fasi inwagit kabisa
1: plan B.
7: Eh, jam ke jam mana putih abis leh?
0: Kibai.
7: Eh, udah mana ane benar sih, nanti aku nol rumah lagi juga. Nah, ini udah mau ambil naik pas ya, aku udah meko tight fit kulle, nyonya sih tapi apa lagi aja nggak? Karena sih, nahu macam lo, angin tim, ama agatane abis, mana meko, amu segiri ya, nyuruh itu nambah absen kulle, lo sebutnya. Ala nama meko ujian work, teri nong kompando. Kacur taboyo, tidur lebih indo. Apa milia nenyon barat korang mikan ulimba view itu. Istana nenyon nihu rangeis emarat yon. Ang macam itu pun gak bela. Orang ini engkau ngeh kain ngeh kau plan sih nol meganyu. Aku ngibuat ke engkau buat ye. Kita urana mister plan sih. Omuat kuir, omuat kain ngeh tuh.
6: Siapa?
0: In.
6: Eh ah. Amu ni mana ni lihat kau amu yang gaya?
0: Ya,
1: gongoi gongoi amos.
0: Gongoi amos. MFM.
8: Nemie.
0: Nemie.
8: Ni orang mana?
0: Mati jangan algab sa.
8: Amu ni orang yang apa ni?
1: Ah, bye bye.
8: Ah, ini lagi orang yang lagi bye bye macam ni. Mana ni lagi PPT lah ni.
0: Eh.
8: Abi itu tahu tu ni lihat brain itu aja.
0: Eh.
8: Mati ni PPT juga orang.
0: Iljino.
8: Aneh tu orang ni orang lah, tu orang ni teraja muna tu orang ni kalau muda ni orang ni.
0: Eh?
8: Ina ni di dah buat ayat yang ni jangan orang tu orang ni boleh bermain.
0: Yes.
8: Ibu ayah ni boleh ni kalau ni orang muda teraja muna ni orang muda teraja muna.
0: In.
8: Ina ni anak orang tu sebut dia tak ni orang ni dia muda teraja orang tu buat.
0: Tu boleh lain je dah.
8: Ayah jangan tu lama muka ane teriak kerja ni orang. Ayah teman orang ni teraja muna. Tengah jaya marah.
0: Kongoi, asante sana. Nagirwai guna angoya me nafasi jitu kuli. Lakini me UTNS ngirwai guna angoja olu ilabati kora ndonyo tuge number 4. Ichile kidiyo star 441 hash.
1: Tuge number 4.
0: Number 4. Amachi inyori chikeke ljine ni on school fees jambo 20,000 angana olije guget. Tomo go nyibi. Togo atat kabiza. Agere kakiteswe list it kumye. So 997.
1: Mm-hmm.
0: Agere tinye 20,000 jijiga. Oni iti amganyo lang bati mbaya ichile.
1: Yes.
0: Kumi tenbo nazi ni ato nabo 6,000. Ereji jambo 044 tinye gelji na gine nguni so kuti machi inyur gelji niko matiye saa sita
1: yes
0: amache ichil gidiyo star 441 hash
1: to get number 4
0: matimete nafasi naan kusirin
1: wakilengo toto minyoru mese nilele congratulations teweka to get number 4 kwa nyila gengo
0: labati watu angabisa
1: kewe soko to minyoru mese nilele congratulations to minyoru naba bonus to minyoru naba 20,000 lewegan to get number 4 kwa nyila gengo
0: amache ike tu jijambo 885
1: yes
0: hengi ngololi kuti nye ni one 20,000
1: mhm
0: ame ike tu jijambo 914 nengi ngololi uko tia maangine nguni ako wakiris kwa nyoro bonus nubailibu ushekilo jijambo 131 kwa jutu nguni yagine ako kwa nyoro 20,000 kakile njira vini chongubuwa nesimo ingu direct magele kipo indi sukul yani
1: kipuwa nengu
0: chiket kiti yogi nyoro chike 20
1: kia
0: kukubuwa simo ingu
1: yes
0: ulandugul kiname simo ita genga wangisumuk Yorungelji nene ndonyo star 441 hash.
1: To get number 4.
0: MFM.
9: Ya man, kumla ngatara amuwe jamu na namba studio.
0: Bye bye kabisa.
9: Kwa tuwa ambo tibina wa jama.
1: Ah, bye bye.
9: Kena jizana kwa sila.
1: Yee.
9: Kuno kanta.
1: Aonge nogi nye hapto.
9: Kuma na wata na inaraka na mpazi kutari ya lepka amgo. Tingmute kambuti wa jama. Na na mebena tura mpama kutura amgo. Na mpaka awara karo ndonu cha chamo. Bama mwara hafza angina koru cha nenyo. Angison pete ndega teno lmeganyo. Angison pete wa ya kutukuli wa jama. Awana mauna kuhanyo wa jama. Kule mpati kibeto.
0: Kongoi.
1: Don't
0: go with that, man. I'm not going to do anything. Asante. Staff of 41 hash, but you've learned. I'm going to go to Lil Jidana first. amache inyorchigei kelchin kabisa. Agere chi ambo 16 kanam 20 chichiket amu ngayange ako kas ako katiem.
1: Yes, chito nebo 541
0: agere katiem akine otinye bonus 6,000.
1: Kakilen kotko tom inyoru message nebo congratulations koto imi tuge number 4, kotko tom inyon soko kototo imi tuge number 4 sai
0: 719 agere kanyoru 20,000. Yani tukuk yonye njoan kabisa 20,000 jetililin. Yeah? Agere ni ajita nebo 127 kanyorjige 6,000 bonus. Mami asara agere kaal konyil oing kabaishen 28 ak 29, so ikasot ile manye ko 60 shillings lakini tinye nafa.

0: Aleko jani tsa thabo thola le kebedi pa maja go ratsa go ratsa nklema tsa digital man.
1: Go re na yeta captain ga ke solve mwenye salwa.
2: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa STN novela na come back to me kwa novela E Plus. TNA wrestling na blockbuster Hollywood movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
0: Na lego jani tani chini ima ikatisha ikapigo ya kisoma geni hata ngebendi pamoja kwa gile jingi tion inyoruba ra inda ini nguni ikapigo ya matike sirbi mute matisir chatan matisir bing mute suka bit kebe pamoja ini hata kibazi zinet ya sarwa
3: Nyara wen.
0: Nemie.
3: Ndoma mbeno. Na gadi wen mara moja za ge yore na na me mirte ma ni ndar ba ba je de je walde muta je mur welde ni romba te gad wesli ji ji ri je ma ni jo ga bi yo ak sai da da gele ji de ngo ra ani ngo gele ji da du du yo ba ono le na an ki pozi ji na ne ba ni ba mi je da ra ba mi walo o ga mi
0: Kongoi, kongoi, para jabasi.
4: Jabasi lebih jauh je.
1: Kita megai.
4: Kami tu nama orang dari raganya lebih.
1: Yes.
4: Nama orang ke mana macam macam macam ke? Nampak ada contoh nama kami pergi. Nampak mahu tu ni ada hasil sesuatu dengan golok. Nampak macam ni. Wah sendiri kata orang dari sana jangan ni tu betul negatif atau apa apa ni kena normal macam ni. Kita risau tu itu. Siang kira kamu tak anggap ni kau kira apa orang? Kena raga apa orang? Sebab biasa jangan. Kilesia anda itu tim kacau tahu ni tu kuli way.
0: Way.
4: Alah macam tu tengah kamu, walau ni macam tu dia jambasi yang negara musuh tu.
1: Kongoi jambasi.
0: Kongoi, kongoi, kongoi missing, kongoi missing, kongoi, kongoi, kongoi. Mara kenyal kita yang ke Beatrice.
5: Ia muni agli med.
1: Kita mega Beatrice.
5: Ia muni ayue.
1: Kimmy well.
5: Ya, gani aka senna lo bye bye ni lo boss studio. Iko tu jambasi na ngo mando.
1: Eh.
5: Ngo gi sibu ke gi la jambasi. Na, ko to ma ta sa mi singi le me dio ngo lo bye bye ni lo boss studio. Chamua kabisa mwa ita mchango ni kitinye chumo mus. Enge

0: kikitunanan de 5 years nomengishe adhiye logoi kochito nekimenye twan kongolu kila kole kisikeba sikeba kokokochindan ole aisaliana
1: ibure boyongung noto chito netom boboito
2: ingenan kitar 15 years nanyu samut nini makatanga muitae bakokdemu baro mi komie kikir kirne damoke
1: ilazimi selino sinyeni lereni keba ka ako ni chunibu kerne wirungi kidogo zireka ikerne wambwana aki wabdegisa kogi burarak nanyina 7 years otom keba lakini very soon kebe diak
3: magi burak lakwetab chito 5 years otomo tibe bartege ngonywane
4: la jumatatu awe komut kasi kongeten saita managenge awe saita manawei en MOFA shamana giyana mati
5: Alego jani terbana niko ketie nota ne yanat ketie nota ne kichapchini ke ke bagap kirwa ketie nota ne kibende so bit kirwa ike ngalal jibi ken yatabu psalbei Amangwale ne atabsabe kwa kima kele duge na mangapi ne bendi bigi misoko kuti misoko
6: Kibendi duge number 3
5: Ako yuten kwa misilinga tau
6: Kagende duga niwe amu duga number 3 wagende 11,000 Jika kibanga nkumie kabisa kele 11,000 niju Ngotkoto mainyoro pesa yesire 200 shillings
5: Ngotkoto misire silingi shekpoko loye nkonye nge chengine duga number 3 Kwa maichoki wa magbe kapkiru

0: Kechua Alex kubata bol bol goskal ni nata nagara nangabesa tariki thangwa nara enbala kejit kuna tarba 2026 bol bol agure maneno mingi majanga la gimi gitu bol bol gita loy bol bol agelejini ya gitu panda thai magutinya reverse kia yani gimi gebedi thai magu excelent kimeje gaya boishoni kimeje gigil gaya kimeje gaya ngalekia tu chakarara nien chato chakana btai burul ye tha gaya ba tukul pola pola gu nata na kongwe NBQ kwa kaseng betu tapa mun ngaleka be ndrabuwa niki angaleka be nduma agiri piki janga pisa chaka siru wa mese irani uye wewe ngo tingi nila iti nye geswe ka be nduma uye jambi kia tebe iwe iya me ame chil pik mising mealdo juge gali ngo tingi nila iti nye geswe ka be nduma Oye, si siru wa mesej kau jangan apa nanyu, WhatsApp nanyu, segi nyegi alun. Agar cahpi kapan saja macam itu kau mendoa. Ayah aku, mimpi kau agar macam kapan saja kau rasa coba rabuan ni. Lagi ni kata biji tak boleh. Kararan rabuan ni kengerjo. Kararan jabirin, anan jalela jen, kerja. Market ni misai kau kerja ngan lejat tuai. Lain ni yed nabirir, yed nabirir gedogo, yed nabirir gedogo. Engkel nabirir kau kau ngge ngepoile ni koi guyelo ritu ko nilele ngepoile ni ko white ritu so mi bike chamene yellow ko mi bike chamene white so migisen ngot mema gege migisen e migisen si wengore na tregaran me ko la genge gugo la masi giryo jo masi ko masi so banga nak e gibche apche ngale ko majuta ju e magu ma nga sayo le mi ma gege genge me yi ta genge agle kagle gi maju bin ko lewe si ko magariya si moji kuri family na ngu pila ba shida ga dugul
1: pila kelele
0: ko magati tinye 3 sources chiba income
1: eh
0: ngoti tinye dairy farm well and good ngoti tinye rabuana kiki gol jingi nile after every 4 months awame
1: yeah
0: very good ngoti tinye nduma jiku kia inge nile after every 5 months awame agi tinye tetanga mazini very good so magati barjige itinye 3 income generating
1: sources of income.
0: Sources of income.
1: Again, get my mara go salary.
0: Mara go. Lani mama ite git ngale gab salary.
1: Number
0: is a disease. It is a disease.
1: Number so moki wengu na ku.
0: Ako dopa. Yani ta iti nye tuku sumok che generate non revenue. Lani dopa go slow. Dopa go slow amu lazima igen go yetsialde. Igen go yetsialde. Lagi ni kumakar rati ne ribaksa. Mu multiply ni araga araga. Unaelewa? Multiply ni araga. Lagi ni kiti maje makar rati ne pas source of income ne guru kapesa ne continuous. Ko dairy as.
1: Dairy.
0: Dairy. Ngalega abin kwe gi gele 3 months ko galde ngwe.
1: Awa tin ko gene gora.
0: Ngalega abin ko gene ko sawa gora. Mu every day ko mi maya. Every day ko mi maya. Lagi ni maji je I barji gai ba jaba gi nye ji.
1: Magati ko strategy gora.
0: Iye. Magati yangu strategi kabisa.
1: Kali ya mrejo. Kali ya wala. What is not happening?
0: What is not happening?
1: What is not happening?
0: Ojame gay.
1: Jame gay iska.
0: Gloria, unde kupitie ko.
1: Gloria ma. Gloria ma.
0: Kupijawa sahi ko sependi bwana.
1: Eh, agira kupijawa tingi Nairobi.
0: Yaldo iti
1: ano. Inge gai tu iska itu mapema sini. Gai tu kabisa kunya ule ngagira town.
0: Yaldo iti ano kupijawa kuota football.
1: Iko.
0: Agbi ale mukuli mangambare le silindipte.
1: Kubijat kabisa. Apples, nguna waka range ni apples kongetegei 30 bob, agui 55 agenge sinye.
0: Kita agenge na meje siti girona wakora. Aku mibo yot ki ngung, maa ngana lagi ili agenye si meje ngui bada na.
1: Asaji ngun.
0: Tinye apples yekora rani ni.
1: Agui 55 shilling.
0: So, akenge, ko ngeajia ko 30. Ngeajia ko 10 lowest ko 30. Kedi ta genge ko muji kujira apple ata. Naga ko kan gue. Gere mesin itu.
1: Gere mesin.
0: Gere mesin. Apa tu ala between 500 to 600. Between loko 500 to 600. Apa lagi gerib kau ni? Ini ni nampak apa bandar nada? Kya berji? Kurang apa bandar ni? Mail rate juta yo. Kikurang ni? Apples. Nasari.
1: Miten nyongole.
0: Kanyoro?
1: Apples trees hiyo.
0: Naga makumajuan.
1: Young apple tree.
0: Engsiso,
1: no? Kujarubu wako 150.
0: 150?
1: Young apple.
0: Young. Manakawale jini ni minaka kwa kwa kwa
1: ma? Naini na machu, 6 to 10 years. kujerua between 200 to 800.
0: 200 to 800. Ngengalala ngo 150 jega ya muga le yang apple. Sawa? Ndoko mbetera bise kini
1: kiji. Ndoko between 3 to 5 years.
0: Natoki?
1: Laini mature, anawaka kwe mature nguno, 6 to 10 years. Kujeru maximum.
0: 200 to 800? Ngebaishi
1: 200. Kwa large, well-maintained mature tree, kujeru awi 1,000.
0: Ngebango, ngebche inusu?
1: 1,000 or more.
0: Ngele 500, sawa?
1: 500, kati kati.
0: Asuma nile, itinye kiati che baloga ya jota 500. Times 500 kone? Kukarika 250,000 fruits. Kile kia leata? 30 on the minimum?
1: 30. 750,000.
0: 7 million!
1: Ah. Yeah.
0: 7 million rabisha kimi akwingenile for your information biki akumingen apple guru rengalando kigo mama na nyu ngin boundary na nyu agolinywa mama na nyu it's really doing amazing very sweet yani akukingo ipu kuchokole na ngenya testing gagle mapito guru ngoli kwa kwala kene lakini na nyu na kya gole ko kigindela kwa shatu ngunye ko bara ko lin ko in ko apple kiki grafton jela ko shat apple wa ke ni ala sagir sa le ko nune
1: ya ya tebe felix so felix ko tup jang nani na ba in yunda yunguli
0: ah so bas ngale kyas ngaga ngale kyo nguno bas kenda to le ko nakta
1: muteja
0: muteja ko geni oye ko ale ka ke nam ko
1: inge biju ko bo in kiyo so manja ko phd in agriculture lekera
0: pika ta jaje ge meje ge bo boisien burriet ago governor sa ke kwek ngoit ki wango ne ke kwe cs ne ba agrika jana cc ne ba agrika jana o gere bi ki u jata jo
1: kite ko cc ne ba in agrika jen kaute na banande ko bi tin ale ga bin u kala ba
0: meje bi ki ngome ndi ngo le ki su mandano
1: ki among the big chegi shortlisted kap sagil aja ngom ji ji saiti
0: ngom ona rapto irangu na ge ting 500 ndi ba boli Kungusu 7.5 million every year. 7.5 million every year. Getting 500. Kota mnenda ka getting 1000.
1: Malala as 1000 as.
0: Kota mnenda ka getting
1: 1000.
0: 15 million every year. Kimeje ke ngamiki tuku kiburgeta kwalenjin. Ma toka nge kwalate tuku kingelengele. Tosa amene iwe iborjine nge. Ngakirja ya zwizi. Onrijine amuiwe. Kabarziki kyo kuruitani. Kama ziki kia kapisa ngale kap chai?
1: Kale chai anda ni ima.
0: He?
1: Maogi me. Amogi sabi.
0: Yani mendeine ni kichu ili ngichu. Ili reza ni kichu mapa inate. Mapa ipoth. Yani ni kichu. He? So, tuku kia uchu jimeji kikir. Ako kwe biki mota ya kwe biki kororo ni. Kwe kienge ngule. Nge anam kwe ni kukure. Miko kweta kanga ni kikure iwe ne rurdo si inafakada na tom kikiri ne miwa singishuli lene kukwa ni u
1: ange nalai
0: ako talai kurito slaini miko kweta kanga mwa singishu ni moto kiborokwa kiborokwa hii rurdo si inafakada na mwa jinti mecheke kwa jita nengi kule kiborokwa kumeche kita factory linda nabwa in nabwa avakado so kwa wala kiboro ni yeti wake jate mkoro natit ino kwa shume nukuna kwa iso na nere ya ise kukuna in kapsere 100% apple 100% pixel bixi kukure nga baat kwa nakaita na ba nasarangin kipkenya ya
1: kipkenya
0: kukure nga baanda ninyi kwa kire cheki kwa example nga baret Ola gitu tane. Ye. Chamune bixi je miyoto. Ya. King ko chil kuleji. Kutus ni pekombe. Ko ka chil in. Gaista morte tas na babarak na babixi. Acha ko chil majungu at kuleji. Kuleji ko lago aku kim kidogo kule. Kutus dos ni kombe tem sote inge je sote.
1: Anga je sote.
0: Dosi je sote. That means guarantee quality. Iko la mja wasba jam gitjo. Sugar dia tak kesalu,
1: nasi
0: garu. Kalau linjal linggu mu, kau tu tak ni tu sugaru gitu. Lagi tu kami ni, mata aku mang maju kuat ni demi sugaru.
1: Lain engku na, engku jor lo, engku baring engku na udin kerja file.
0: Ah. Leh jenio.
1: Iya,
0: ngah akhir barang mis.
1: Kita kau mau cuita juga. Atau dah itu ada ni kita tu tu cuita juga.
0: Ngah akhir barang mis, kau tu silu kau lu kui be.
1: Iya, tu cuita juga.
0: Ya ni sungguh
1: lain ni mana mungkin. Naga wait nguno na agino. Naga wait. Naga wait.
0: So, kimeje gigilke kokiburuyeta kena gilei we. Opportunity nguno na gitinyei koke baisi mbare ne koro. Kotoma gerwa utaun. Kotoma gerwa keje baisuni. Ngaba tumu sabwati. Mi mana ngita na bunu mwe pengo jengaze. Sai?
1: Yani.
0: Golegimi?
1: Nagile tine sine kityo.
0: Ye?
1: Dai ni kotumu jijo ataka sai. Agote akwambar gule
0: kuna sai 5 ga sungwe pe namate ga se gawe gawe ndi kapsa
1: kinge mi gore tap chefs
0: eh
1: kimi gore tap chefs kyaro dabo kap chemite oy
0: ajaye
1: ajam
0: kuna sai
1: igere ziwa my bin agwo olin kongete ge guinate you
0: kuna
1: gole
0: kuna gi 5 ga
1: dabo hey
0: kuna 5 ga
1: kobji age tukul putin dot ingo ga ngalango somo
0: yes
1: Aku mite combine abesta.
0: Pecah tak iya?
1: Jeb gazai?
0: Pecah tak apa mai pen?
1: Jeb ori?
0: Kau mesti lagi last mesian apa rana tanah gitu? Kau boys tulang mana sengkini? Kau kau last mesian dah no suku boys barat tulang mana sengkini? Kita drillan pe?
1: Saya mana sini mirob ta?
0: No, amu yang mirob kau kata ne gigi ne gojali si agi gini mirob ta. Mama cakap agi no. Ini kau ne muka agi licik iwe. Amu ne makin drillan pe agi. Agi tim tu aku batang licik parat. Ati gini da drip irrigation. Mati kau lala sistem ma. Kau ni bandai gini guria. Mati kau lala sistem ya nerai tabai ngoli. Kau ni bandai gini guria tu. Sini kisah kias bandai kau cahamu mulja parat ta napa kau ida. Kira ni parat miu ni pasir kala gile ne guru miu. Nigi ya mera bise.
1: Nebin nigi bayi nini.
0: Kulalu? Anagi ile kulala?
1: Kulana kulalu.
0: Kwero bandeki ogese?
1: Kulalu kulana.
0: Kwero bandeki nyi ngubare?
1: Ee, chamune bandiate. Magur bandiato.
0: Angelo naba nyis kyame? Kike bande raita bagenge januar.
1: Ee, kulanu kulalu.
0: Kingo ya mate met ki bisilen. Mi groita ne mi bar bar robone artificial.
1: Ee, ki robone? Ki ria begi?
0: Eh?
1: Angelo singabule robta.
0: Anginanya ni lemu kalau bapa mahu mahu kau lengan kau gigi kasih aja. Lain orang nak lagi giriya begas.
1: Giriya begas.
0: Giriya bandek wajam Yesus. Erwe tu lengan tu kan gagai itu sokapin kepet tu kan pola pola. Kita macam kita pun kepet berwe kita ter jemu kau nendra bisa. Kau marap tu angale kau apples. Kegas bihita apple rana ngan rupi kau garis jenaya ta. 30 shilling. Agoi
1: 55 shilling.
0: Tos keger keger macam gue.
1: Ia macam gue engkau naya. Range ni apa lah? Namu ka.
0: Mami macam mana apa kaya? Dan na yellow.
1: Pixie.
0: Na yellow.
1: Kami pixie. Ingat na ni apa pixie?
0: Somoku
1: kau ka 100.
0: Somoku 100. That means agen kau tadi 3 shilling. Tadi 3 shilling agen ke? Tadi 3 shilling. Keruwa hilang. Kita tak agen kau apa pixie? Gue berlalu kaya kata.
1: Naga inyo kapsa.
0: Naga kau majuan kau ni.
1: Kami nak jaga lagi tu kapsa kau 150 kalau kuat.
0: 150 kau eh. Anak somo.
1: Somo korai awal.
0: Kau 50s.
1: Iya.
0: Oga sen galak aku epe it boleh boleh. Sen galak tu kau gilang uge. Gilang uge asman. Mak kita ni option.
1: Iya.
0: Asam mak gilang uge. Mak kita ni option. Enwe tu kau kimi boleh boleh. Kau nak tena asam kau bikin kau nen Mr. Muranga.
2: Yes, bwana, amene wala ba studio.
0: Bye bye.
2: Safi kabisa ndo naona kule nile Mr. Muranga yen kama tatega to met you see. Ko mwagi ne gararan kabisa iwe igere go cham bi boys ge jenguron nyo na avocado go ruwa ji bi bwana.
1: Ha, go ba bi avocado.
2: Na eh no tat ko cham boys go ge rut ko go si tege boys ga lining ngale ga cha igi. Ko koro mi ngale ga apya ya tian magi no to magi lio ne no kolam genius kityo
1: figure Jesus gitu
2: ne bu ande ji ni bo ise na magi ta gi na tenge be ot kino abga tene to ga ire saru bo ise ke chango o man de ne ga za nga ja ngi dogo gi ta gi ke te magi ne ne gi to ra ma ge te sin ne le ga mulli Dia lawan tu kuli kau kan? No, tapi kami sama Mr. Muranga yang kami tapi ada kau ni.
0: Kongkanya Mr. Muranga. Ovakado kau miat. No, aku gigi mai wagi lejak. Ovakado kau suku no aku miat. Ia ni, no aku makan nanti ni kau kuangi kicjo. Iga so, ra. Kau ti macam ni in ovakado ille makan nanti ni kau kuangi kicjo. Majua kaitit saing Tanzania, kami sepikiran ni gembo. Majua kaitit dengan Tanzania, kaitit naga kau majua na bateria sih. Kujuru loko ek nagi kraftan, kujuru loko ek between 1500 to 2000. 1500 to 2000. Gitinya ketik mia, gitinya ketik pokol. Aku gunen loga ek 1500 gitu tengah tukul. Gitinya loga ek 15,000, 150,000. Ungkun dia loga iya tengah tukul. Silingi sih taman. Gitinya 1.5 million. Ketik pokol? Ketik pokol uji aje. Ungkit gelingkan itu. Aku mau iwa kita kengke. Kiki je lewan. Pick up golenji. Kiki je lewan. Aku mici tengah ngingale. Lagi niki je lewan. Lagi niki.
1: Avocado. Enggak avocado.
0: Eh avocado.
1: Lagi kiki golem lagi bayi taruh siye. Kiki golem lagi bayi taruh siye. Avocado. Iya. Macam macam begini.
0: Semua orang le mici tengah ngingal pun dia tiba. Ngingale sih to. Kemete avocado. Agi mete kawe. Roda.
3: Wah, iwa mune mawaya sami.
1: Ija mene mune bojoke.
3: Ija mene osan gule bojoke.
0: Kami nak kurir ya beli nama kamu ajin tinggal kures.
3: Hee, kalau ni nak utkang kimi mandu, mai dengan itu ni kesuai. Ige rulunya uli mawaya sami. Kau lebih kau inoh seju, jamu nendu macam ni inoh seju.
0: Makar mati. Iye,
1: mukwara ini.
3: Hee, kalau ni agun ni mama nu kamu awak gule jinai. Iro, kita ni wujud lagi. Nama itu awak pun di tengah enggak lagi nikale jo. Kalau kimi mati ni baik lagi nikale kial panai bunyo gaya ngasianga.
1: Aku bandek,
3: kau melayu bermuda ki. Lagi ni kalau kual kau bandek, kalau kual ini kau sa kalau amici gumye, kalau amen dua mai juga ini. Maaf, tapi kau ni jadi ni demi ainu saja. Lagi ni kau nyawa kau jadi ni bunuin, ni bunuin aku ruyu. Hei, orang ni bola aldrabe itu goli. Kalau ni ramai je bingung, apa kau kira lagi kira main barang ni nanya. Lagi ni amici tanah kau mau ayuh aku leja ini. Kiko lang ng paragoli.
1: Kiko li.
3: Kami sa iyo aje ng resu.
1: Kiko li.
3: Kiko li. Kiko larat to ro. Misi tanu wama ogoli ta nyogal paragoli. Kagi lo anye na kuto to kya ni?
0: Matinya beke ka.
3: Matinya beke ka. Kya siya ng anu duma kya ay pusiya dali na awote liya liti. Yaman yung duma kya ay. Duma tro. Kasi kuto ta yung sinya ko pa. Lagi ninyo nila kya ay silang ata. Kya le bokal lagi?
1: Ingi mua agot bokal lagi. Olem narobin doma.
0: Miatatu sanit na kagi bun ko le.
1: Miatatu.
3: Weh! Ilan miatatu?
0: Ako tun ko na ibig kya ung gula bakas. Kisusi, ginda mua ito ki tuli.
3: Roma, wala iraw, ilimi.
0: I was like,
3: Gabi nyuruh guna gol dah, kita gol garu gue agak kumi. Aina ni agen tu kan gol gue bawa gue yo. Ya ni, kuasa agan ali. Gue bagi sih cobi tu kan gue kasih. Kau kau kau kau kasih nyuruh dia, agen lagi gue kasih tapi tu kan gue nyuwi. Nanti kita kau ngetek agorun, aku jion.
0: Makar nanti na.
3: Aku ruti kau ingin lali. Ya ni, kuasa jam kau solo bagi sih tapi gue nyuwi. Lagi ni ngalir apa? Ika nyuni, kau letan ay down ni.
1: Yo betul lah.
3: Kau leh dah neta, namu, aku ni tu nak kau call, mewah kau salah ni kali, jadi mewah kau salah kau siapa bet?
1: Ah siapa bet no?
3: Eh ada siapa bet, namu, ramai sih tu nak kau turut agar mewah kau lagi ni. Kau kau perlu asai, ni kau lagi ni kira isi, kau ni lagi kau undian.
0: Kau mahu aku, ngalekas cukup macam main dulu, kau jas.
3: Kau nak asai, kau kau lagi sih kasi, mahu ye tangguh ini sah, ya, kau kau ngami itu bi, apa ni tisu no tu nyanyi ye. Kamana kalau ni tisu na, tu ni nak apa? Ira sahi, kacuran biga mana apa? Saya kata dia tisu itu kelama ali. Iweni kalau isi tayu ni kapira ni, kau semua betul, kau semua. Kalau kalau ni tisu ni mama aku nunggu mahu in mawa ya. Kau ni di mana? Kalau suka suka pasang bayar tapi kau kaki kalau kau ini ni ini. Mana kalau mau bayar lagi ni kalau jangan jibirin. Jibrin kita sih tapi mah ini je mawa ya agsami kau neti sih nak tu neti aku bangko kaki, kau nanti ni bangko sakit ni bangko mus.
0: Nalek yo.
3: yani kwa jam kwa sa gongo ni la ne dije ngwa kwa sa gibe ru kwa sa go ta sai guno
0: mangu mungu nge ba kwe mangu mungu
3: a ja mangu kita ya ne mi bara gongo
0: gongo ni roda. Thank you kabisa ngalekyo kimeje ke kas ngalekyo jo go bunu ground ku mwai bi ko le ta oroni ta
4: ibinda kasari Kolotab emeet kobarnutik kondoi ga mutai kobarnutik sobet kimomiran ayatamim mira oret mata tomoet liti area code ilongunengei anu classroom kinetigei aginetengei bik chikigobor eng sobet ngoliotab

0: Mom, Mom, I want the strong one.
1: No, I want the one that flies. I'm taking the super speed one.
2: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
0: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
2: So kids get their heroes and you get rewarded too.
3: Zesta Super Breakfast!
4: Right, sawa sawa. Kau kira bayar terapi re? Kau mana terapi re? Kau macam cara terapi re? Ino?
5: Ajaone.
4: Ie. Kau macam bayar terapi re? Ngerara terapi re? Kau aje bayar terapi re?
5: Hehehe.
4: Oh, metis. Aje me bayar. Tis kau ni bayar. Kau aje na pas mabe ma. Ya, aku lagi jor. Tony, kau ni baca mim Tony?
6: Yes, sam. Ya, rasa mawa. Awak mune?
4: Ija mukai. Awak mune jai mimo.
6: Kali agak sahul baca mim ganggu naga anu rejor ganu sahul beli dunia apa kat sini? Amika makai ganggu ni sam nawa ya.
4: Makat kerap ni kap jai mimo kolen duma kufana kupona.
6: Kapis agong kaga sengu naga ni di sini kui kui guna tanah kima jaga sahgi ke wirji kasa duma uli musiriat kap sahkan nyanja ni ni.
4: Hehe.
6: Iya muna tanggu naga agiral cukup cebara aga yang semua cemaja kaya kolen guna segi nyuri megel jin engkaraga.
4: Hehe.
6: Eh, ada way skemi bama jaga saku kuyau omi nyawa tu dia. Atau omi dogo gua agengka kapisan negi golen dina mesam ang mawa ilir dina yoga pesak jaga sambil bersih nih nih tisu. Kalau kau kuyar arwa tab lagi cangkulin bermolo. Ga mandai kapisa makot kaya cangkulin bermolo.
4: Kapisa.
6: Bye bye kapisa gua kuyina tanggal itu tak agengka kapisa. Igo nekta nasa ngalalak tu jat. Kian lagi macam gua gua jil jil buan friend gua ini sih.
4: Si igo nekta si kian ngalalak juga gua.
6: Ya buat dia lagi sengguna, bye bye. Kapi sama kalau kita bye bye, kalau kai posisian aja mu mungkin ya tu kalau kalau kau kita yang tawan ini entah kasih apa sih tu kan?
4: Eh?
6: Kau lebih asli, kau lera buat ni, kau bye kalau kai, kalau kita bye kalau bye in kurungulu tanah kita kurenya koroi usoi biniu kapten.
4: Hey.
6: Kalau tu nyambung aja negara nak kapi sanggih mana gobi tu ni, aku akan lebih ni lebih utama nak jengke.
4: Aku nak lebih lebih ni. Aku nara biar lekun niat be.
6: Ini notas, kalau notas nama kat kafe kalau kita ni sih tidak mana kau sasam. Ini betul untuk juga semua kumpul kat.
4: Ah, negara ngalat jas.
6: Gonggoi, gonggoi sah yang mawa, ini bawa aja.
4: Gonggoi. Ronald.
7: Oi, mawa ya.
4: Wei.
7: Akoyot, sami to, oh amun apa sih?
4: Kita mau amun apa?
7: Maya ini tuai tu terlihat cemua ter enam gak kuane tapi ahi
4: pelbagai
7: gitu kui.
4: Mhm.
7: Abi pelbagai gitu terlihat kuan hotel buana. Lepas kui bawa begini ni. Mata lagi rok ke ngalala nyui. Bi boleh orang gitu kui. Jadi lazim tu rik buana. Kalau jangan turun nama orang boleh jajan. Iya iko ini. Oh nama je tu orang aku aji. Si tu ni kui mama ya. Orang tu nyui. Kamu orang ini nama ye ni tu mama ya.
4: Hmm.
7: Ini situ ni ko arah mama ya.
8: Mana mama ya?
7: Aduh mama ya, yang muda.
4: Ada apa ni?
7: Ah, bye bye. Oh situ ni ko mulut buat mata. Ina apa awak ajar puna ko mau situ?
4: Ah, si situ sekej ko ni.
7: Eh, gonggoi mama ya. Kalau tak kau manut, kau itu cipta kau manut. Kau kau macam kau cipta saya tu. Lalu dia asa kapis saya gesi kau tu cemnya je. Asim mata ke, lembang kau doy, cuma ada entik buat toilet tiga new. Ekoran ni kimi kau tabut panama waya, mami bara bara, mami ten ditemu. Kimi yang kewelin tak kapisa, lagi ni kiri lelen entah ibu bini tu atau ager bahas saya kau, karya kau buat bicara atau nak kau ni orang ini soal ni saya, aw kau main orang ini spicy ni. Kelajin irai ni, main muasen kau ni keujo.
4: Gonggoi.
7: Tu, eh gonggoi mawa ya.
4: Gonggoi.

0: Kalau mafurum banyak, mafurum banyak. Ingat rap tau mang kenal ngeri juga.
1: Mafurum banyak.
0: Rap gelaj.
2: Kau mulai
0: tu. Ya. Woi.
2: Kau mulai.
0: Jangan macam ini nara.
2: Aja kata aku, orang ini kau mengune, mengune sel ya, kau mandai kau boy, awal lelen kau kat tempu, awal lelen kau kawa, awal lelen sel ya, kau baru boy segala. Ame jauh lagi cium kau kat boy siapa tak kundo jangan senang gula lapir, gudi memasak. Oh, kali gua suka kau kau aku kau an an asuk cici kau kau ral, mungkin muzik emel teh boy, engkau rock teh boy, tak kusir emel teh, mungkin asuk kau tak jenjat yang kau melakukan itu apa. Ara kami jauh sama berjir, nampak nanti apa region, apa western, mana apa western, alergi. Betul nampak mata agak sirike, awak apa jenis sirike? Bicara pasal kami jauh macam mana ni budget kumia, mana nampak tuia bayi, mana nampak apa kangkang ni, mana nampak tuia komandan ni kau kau syukur. Sirike kau tu tuia, aku masa asyik kami jigi jigi buat yang ke, asal masa agak land eh, dia baru waktu cukup cukup tuia bicara jenis sekejap. Aras, muka angkorong aini tapi kita nasi wini ure, elu tambah ni, mulama, kono tanu gebendi tua sebagai dah. So orang jijau tak aku malu arah, kena jengi atau perjuji, amuin, kajam jadi orang nak kamu mana pun juga le, kita doa gol ni, tu tegi lain kalau gol teko, ni kita mesti je. Was, kerana angkorong ni sih, gua mumi jeki jangan jangan tu gugce cang, kanggo ngalale ngalale ka perbuatan ni. Kami rabuan jauh takkan lagi tu nampai bunga emosi. Lel rabuan jauh lagi nengke ngiyo. Oh my god tuhri. Betul aye, ngapun dah imurin ngiyo. Kiala sih gaya. Atau wajah gaya rabuan jauh sama jauh korona. Lepas nampda mursi ngotot kiam tak musuk megebu. So, angge tim kita ketul orang agot pagi agot kita terbiri ni. Ungi tinggi pemain ni, main ni lagi ni. Amin. Gua mau tiga lah. Tiga. Tengok pasu bapa kat kuat kamu. Tu mana betul aja nyuntu gambar, kalau saja fresh, melayan di jengas. Pokoknya itu pun, tapi ni semua mana kita tengah sahaja. Cukup ni yang kita ni, tu mana kita dapat tiriyo, tu mana kita dapat jubili, jubili pun awal ribai. Kita ni dapat kita cemas. Pokai kita mana nyok, tapi kita ni naik fast. Tunggal sih naik fast, melayan dia awal ni, sehingga mungkin kita awal. Macam tu kita nampak Islam mengajar begitu. Pokai macam awal ni juga orang kasih ni, tu macam awal tu oh tiaro, itu rinci serem. Ara asin, kacam, kanggo ngalale ngalale kabin, epo, orang juga macam muat, ane awin tu ati. Oh epo, kopi epo guna tu kopi tu tanu mu university. Ye university ni nombor ekat 200, nombor epo. Bicara tadi, kongguruya epo, kubuan ni biki buan ane kau tanya ni lebur ni nyobi. Kena awam awal lagi alda yang enggak silik sesuatu lengkap tak kanam. Unyun dahulu na buat dia lagi alda yang enggak. Kalau 65, orang buat kita tu macam dia. Kau awam jawab mesau baru lupa waktu kaki kerapkan. Bukan ni ni alarabin mood kau alarab to mood al semua kual kita kual jemu akhir kual jemu orang apa bunjuk kual ngoh. Sekarang kual asal betah ini ni tu una nunggu tu aling gugur. Ibu lagi gugur, itu je juga yang sayang ke, abang anda juga sayang ke, kerana urut tunggu sama lagu. Arahin, kata orang yang berjuang, kami sekarang ini agil ke, mukjat, cawu ri, makudin dah. Ya, kita waktu itu juga je tiada tu makudin takut tak makudin tu, kalau kita tidak begini, nama itu, di tunggak kita waktu itu. Kau agil ni, kami jualan kau waktu ni, asam, kami sekarang ini nak tarik temu ke, kisur, kerana urut direct tak. Agi mito utangiru biga uta. Sebab sih kami ni, sebelum coba Brazil, jadi kenyi tanya enggak? Okey, kasih ni aku. Itai rupiah. Cuma je every yang di kolmi ya, kaya katano. Bukan ni semua kenyi tanya enggak? Ikan se amut eleman. Every ya, ikan se ni ya. Every ya. Cuma je ibu nato nak kesuan nak bangku, nana bara sama nawa yang lebih kenyi. Bukan kata ikan ni 18. Kau every ya, ikan se ni ya. Ilmun ini lakukan pelanda. Ilmun ini lakukan kosoman. Ia itu pun juga. Arah macam ni, jatuh arti mungku berjuang juga. Apa kau ini? Sebab tiga ni wah, nampun berhasil. Lepas tu elemen, penulisnya uli. Among kejadian kamu naji meli lagi masa. Kami mewajah tak kau kali ni yang kita semua tu kosul. Kamu mungkin lebih kau juga coba. Kau kiri selesai kalau yang mewanda ni anu. Aya, finally mureju ko komwa ngalek ab kubichot ka so ko Gloria Matu Gloria Manu ma bit kale paragang tuga. Amu kibendo ti o bendo te ta kwe ti gebe ko ngono lengap ko ita e ma ne mi ya gel ongi o bendo. Ma me ja uni o tu ke ke ai. I tile bendo ati je ngwe pungut ko ngwe ko mi jun I tile kubichot ko kubichot o lengi ti una ngwan. 240 man
0: kabisa amugilda kwata 60s
1: 60
2: amugilda unne kwata 60 kigele mama sa 8 kwata ko 8 times 4 kwata
0: 2 foot ma 2 foot 320 ago
2: so mejo na yole kige paishe mugulma ngore ta ginya nya kana muja kango mana na tikondi that was 1977 na 78 ko mwa gole mbide take kana don dai bua ta fama awa dolin kamwa ka jara sanu ba tiki nga yinkin amune sike begu ko gi masugini ko ga ba tiki amu ki ay karu no gure throw away price I ta gi al tu yo yo mi yo ka ngire ni ro gi tele gore biri ben ga ni biri be tu gai ko ye biri be je yo se mo ya na ma ya mo
0: eh a da mai mungu
2: Omi babi yet laga kau kau boleh laga anyone. Tata tu, kami bikiru korang cebi usah buat boy sekarang. Kira sulung usah cebi kamu in. Kira mas kapi ini. Ini itu bikin saya kau tidak lihat tu. Kau tak lihat mau kami si. Kayak itu, tak ada nyuru kalian security negara orang game ni. Kau kamu lagi le, yau kau bintin tak yo. Buat cai boy sekarang cebi usah buat kau cebi usah buat cai boy sekarang. Lepas tu cebi usah ni. Kotia boleh sekiranya tu, sekarang kubur nama dia kau masih, kubur dia ni ada kau masih, kau kan itu dia, kau baru nak kau, apa yang dah terlalu kau tanya kau, so now, macam ini net ke, macam ini kubur kau tarik munggu serikali ni, barang itu kau kopi zero sih, tengah kau jangan, kena zero tu je terus, kau semua kau, kena zero tu kau sabit cuma muda kau yang kau, kena yang kau tu mu, kena yang kau biji, kena yang jam sana, tapi tu biji orang kau itu kuki. Kalia biji konyol alra itu mungkin kerana ada yang kamu kau gayim. Kalia biji yang kejono, kau biji apa nama story sih? Kau biji bonus emet aje. Aku tu mungkin aku tu story tenggelam juga. Bukan aku tu kau presiden serius sih kau mana? Kau kira aku ni muka tu mal, kau lumbu aja orang ngerok. Kau mahu sih nyobai kesitak makarjo. Kengah dah jadi pegut tua kamu. Aku tu mahu. Ada urip kau. Tiga putih tu kamu gitu. Apa tu aku sih kau kata jangan berutang Pakistan. Kem wajah mesias, nge kuali lembu, macam macam lembu saya bi kau wajah sugi sekarang, macam gini bi kau siltoi, kiri je aja. Macam kamu ni ane minat ni, kau mana bi kan, nanti aku dia alai mai, kau ini semua ini, ke agen sumber tu, kira mesti council, macam mana ni nanti council, lama tu alam muncul mesti kau tahu lah dia sampai Agustin, Arab saya lah, nampak siltak berdi, jangan ni muka kau gigi gula bot. Mungkin kalau ni kan, kalau kita aman, betul plan itu perasa itu nato kuabai sini. Kelas kita muri juga ini, kutuk makanya kongsi je birna botol, maksudnya masuknya kau ingkian. Kau itu kosong makasi, kau kau ni, dia buat ini sokor, studi sekutu kau kau pada nanti ya kai, allah pujuk ni ada yang rumah nombor yang ni kiri kiri tu, ni kau buat kai jawab jawab game ni, kau ini, kau mesti allah isyak, yang nur zero isyak makasi. Orang melaku jami ka, orang melaku jauh itu tinggal, kita melaku kuat. Ada ke semua yang ngamet, isu semua yang kuat, isu semua yang muncul ni, mana pasti rupa.
0: Manis.
2: Dia juga rapih, kau ini bojot ke tak uranu, kau ngilir ngilir ngilir, ngilir laku sebab kuat, betul, macam baru. Laku yang ngilir macam baru sih ni apa jep to, anak apa beri, kah kori ngamet, ni ngilir jami boleh ni apa jep to, kori semarir. Aya, dia menjaga apa? Kita mungkin mahu laku korang sejaga apa? Kami, ane ambil gaji yang tu, sekarang laku tabu ini mana?
0: Hey, kokoi?
2: Semua jibi kamu sama dia pegang, nak beli laku? Kamu juga gaji segi, segi, kamu beli si kuri laku? Kamu tiada kalau, cuma nak berbeza jago tak cik jago, kalau serkali. Kau si lakwe cerita ini lakwe, anggap kau si lawang kan, kau bomang kau si, kau bom tu kau si, hari itu kau ni, kamu kau kau kau sakit kau ni, kau ngoyo, kau ngoy.
1: Nairobi City Marathon koma labatet kityo. Ni iko labatet netinye lele stand ne momi negionien. Kirwaen labatane parabaretab expressway. Nito ko edition nebo mut oletetat kiae eng jumapili tarigi tisab arawetab lo eng kenyini. Eng taonitab Nairobi eng parabaretab expressway. Agi wangunen Uhuru Park. Ni iko labatet netutos ruwaik chechin. Kirwaen labatoshe keter tergo half marathon nebo kilomita Ishekito magenge 10 kilometers ak 42 kilometers agina ile miten fun run nebo kilomita Ishekmut tos iagenge eng ruwaik chechoptinge labatani ruteche ni website nanyuan eng www.nairobicitymarathon.com asimuch isirge ni kolabatet nego belindet eng kilomita Ishek artamagoeng kigochi rabishek cheite milionishek somok kenuch mut eng murenik ak kwanyi komanutiet nebo labatani kogeger gele kogirib itondap emet yani going green
3: Kipendi loe kapemet sakopit kebuasi nye ketestai yutako MFM rating ngung nendoi eng buriet ap kalenjin ake meche kemwa ko ngoya muwe beit ako implementeni anan oe beit ako yapte ngalek che kakimwa che kakinet ke che kororonen ngalek che zirwe biik eng messages kelen kityo kongoi mamii kiy ake ne ketesyini kilen kityo ii kongoi sikochamei Mungu achek tugul sikepetai tugul kibangenge unata kilen kityo kongoi ngochamei Mungu achek tugul sikilangu ke tugul akeku makareke keku biik kemuchi konde lagok sukul keku biik kemuchi kolipan SHA kapchi tugul komuch kosomesan lakwet yani mamii kiy nanyin kuyo ngoi meni komuchi kapchi tugul kosomesa lakwet ak kolipanchigei SHA munoto ngalek chekororonen kabisa kimeche kelechi kongoi ak kelen kongoi ra ongeset tugul kunito ongesamatinye kunito kipkutin ak kikipo kipchamba ongesama tugul ole bamojet kakoek kiswahili elengepe kipkutin ak kipwane asikopit ketestai star 41# ak ilewen kityo number 3 ketestai tugul eng betutab rani

0: tu garaga si mangu agi gunan rabishek. Isumna tu garaga si agi guci tanasham agi gunan rabishek. Aku gay gay ro. Ngumai isumna tu tegi investe ni seni diptem nangu. Kah mau nis biji tageng kan? Kami tu angkut kemua je kiri mata kotiam. Jitu nak apa sih? Sebab tadi nak bagi nak barang 379. Mata itu yang mahu ini duku gigi yang lagi nak muncul ke meteri. Ia muncul ke meteri. So, apa sih mete? Muka atau gelai? Kamu kau esanin? Mungkin. Ane pun. Ame tu kanam jitu kul si meni ke sama taraga. Pik ta mana raga raga gigi kau jitu kul elbu tip
1: elbu tip tem tip tem tip tem tip tem tip
0: tem. Gigi kau jitu kul pik mood kau rakyat tay.
1: Ee.
0: Kau nama kau punya?
1: Ee.
0: Chill gitu *441*7#*441*7#. Kerja itu niu, si nilai mimpi kita ni nyata lain. Mungkin kau bayar sih juta kapesa. Kau mahu saya agaknya kau kecik magoset 0720 agak begini baru kau mana itu kaliannya?
1: Kaliannya?
0: Kaliannya agak sabu kau kau raisi. Kerja kita napa 0798 agak begini baru kau
1: 461.
0: Dah berusaha cakap kita gini, no ramano, rajita ni mano. Aya, mi jita ni tanya nyota kapesa ni ngedu kutul jike ya kumusha lagini tanya kichoki ni kikure ngelel na teet.
1: Ngelel na teet.
0: Kakili ji, nyo duge number 7. Kwa laba itabajiri, manyone awendi number 1. Ira, kenyor ne?
1: Kenyor siling 43.
0: 43 strong.
1: Strong, strong kabisa, 43.
0: Sibi tuta kaina ile kisubi nenye, kisubi ngatutek.
1: Kisubi ngatutek.
0: Aya, ngete shi jita ni tayo kwa 30,000.
1: 30,000 mara ya kwanza.
0: Yeah.
1: 30,000 mara ya kwanza. So man gyo kaya kuno. Tukul kwa yeng. Kaya le miti factory neba sugaruk. Ninyo ningyo mbajib kemel. Kebe berte nata neba monso. Mi public participation. Sige mwai work sahi. Kaya kasus arako tarap kilaj.
0: Biki apa miwe?
1: Biki apa miwe?
0: Higure in Masab Sugar Factory Limited. True? Consultant MK Changwon an associate mitei public participation dari kita manakte sab araweta nita usumagasi ngui ginyone dari kita manakte sab komite public participation masob
1: igeren ba tarikte te magte sabi kubas tek older sijege nito kubas tek older ti nito giguri gitu agiaye ku hotel ita agutauge side mute ingo hotel ni hotel ni gure Allen's Hotel.
0: Allen's Hotel.
1: Allen's Hotel.
0: Mien hotel ni nye? Ingen big.
1: Ago kiwure hii. Stakeholder si jotak. Nika ikwuren kwenye ndetas ninyo ne. Ago miti as public participation ne. Ne free.
0: Nige gure raya tukul. Ago nita nige ae.
1: Tarita managusisi chuto.
0: Kya yano?
1: Kya yae kapsuge.
0: Chepkemel kapsuge.
1: Chepkemel.
0: Mara meria.
1: Kapsuge. Yaba maram yagule.
0: Lazima kumele kialdae maram.
1: Kukile
0: yaba maram area.
1: Yoto kongeteke site mood kule. Ago testaye.
0: Kotarikta managusisi nota.
1: Kotarikta managusisi. Ago entarikta managusisi. Tinoto kasta abangwan. Alang kwangwan kasi. Kongeteke sanane. Ko public participation age.
0: Kumite mwigwe.
1: Kam ngani okona.
0: Kam ngani okona.
1: Yaba kam ngani. Kam ngani yo.
0: Ingen biga masa.
1: Ingen biga masa. Kami public participation.
0: So ingen apa boleh boleh kuniye.
1: Kau ingat gile.
0: Tarikta manak te sabi. Kau ingat ke side mana pagaroni? Ingu hotel ini gile Allen's Hotel.
1: Allen's Hotel.
0: Kami bicik berjinsi moshek kiki gurai. Jadi di meeting nota kupa stakeholders nota.
1: Stakeholders.
0: Kami bawa tera raya jaja. Aya. Sana ne tarikta manak si side mana.
1: Itu neru bengu no. Tarikta manak si sit kasta bangwan. Kuangon gasi.
0: Skogeteke side mood pagaro.
1: Kongeteke side mood.
0: Kome je wakuli matukul ngut kukoi golmi wet.
1: Alani meje golmi wet.
0: Meje golmi wet. Kelejini no public participation. Nata negia kongeteke side mood pagaro.
1: Engjeb kemele. Kam nganyo.
0: Kapsuge.
1: Kapsuge.
0: Maram area. Sawa sawa. Betu nata kora kumite public participation. Skogeteke side sisi nipa bet. Eng mogo yuet katolik. Kam nganyo kona. Wakasa kwele.
1: Kam nganyo kona.
0: All members, chibalogol, agin interested parties, kita aja tukul kobwa bitu notok asikobit kogon kerenwa kotingei ak factory notok nemeche ketech eng kebeberta notok nebo masop kongoi korok ngabwatu
1: factory nebo sukaru
0: ingile kokekol miwek kwata usinye na astukan kwamech astukan
1: kokol bi nguno kongete ke wasingishu ni tugul nadi ni tugul Jesume ni tugul kongka
0: kokwas tugul nalei angu mami ji ne nyono kulen ngate factory
1: li agebe ka we kolimba en botali olina
0: la en sukaru kibe miwe botali olin miwege ibe ako botali kwas tugul nalei kama koliai anga kol bi kya kama mel or kongoi mungu kongo jeba namuni
1: nguna mi factory na bagawe ina ba en sukaru
0: mi factory nguna na sukaru ne nyono anu
1: public participation
0: kale ni tani kokosubke angatutik chata chapa environmental management and coordination act ne magat kokon kerenwa big up bororiet anan big up emet sokobit kituyo angatutik chapa nema environmental and social impact assessment regulation ukase biju akwegi ukase ngalek juwa nyinyen ju iroo so nguna ameche kegechi nipa mwisho soka naipi kumye nge nile ngalek juu kuma ameche ke
1: big up maso
0: ameche kejilil ameche
1: kejilil big up chesume vijaba nandi ino tukul no nandi not
0: mako nandi akotene
1: akwa singishu
0: big up wa singishu kukol miwe pike chak raa obwa bokaste akukwete kere mwong makisi seke tekun kichoke matai ito wiririle
1: vijaba jepterwa ino tukul
0: alia angako pulimit angako lia miche njiki naisi wak tukul jete setai mfoktere na pasakaru ki nene kikiri nene magat ako hii nene expectani kutuku cha tukul cha meji obwa soe bit ako wakas ngalek so meeting netai na patarita manak tisap kuso magas
1: kuba stakeholders
0: sabu wati ala rezi kete shino kotarap kila
1: iju
0: bichu kai ka meche ngejiruk
1: official isu yu kai
0: official jaka meche ngejiruk ak bichu atukul cha aya kujo ako naka kitajan kichungi kas kebrun si meti kotel yole kipendi ku Alin's Hotel aya kwangwan kasi tarita manak disisi komite public participation na open forum na pabi ka api mate tarik yata ki kukongete ke sain munu pakaruni komite olegile Chep Kimmel enka apsuge marameria sawa
1: Chep Kimmel ka apsuge
0: sain sisi na pabi eti komite olegile Moiwet Catholic enka mganya kona all community members local leaders interested parties big up kanisa kelejina tukul obwa ashoko nugire ngwang age ngalal tukul kita gurji asigete get plan ne batege tab nenyi
1: factory ne basigaru
0: yandu kul kutonge manda nyata minga tuti kibo emet chimaga chigojin county assembly minga tuti kigojin emet county assembly kigojin kamuget nebo kwai public participation ngasarta age tukul missing kuyate setai tukun jige gure budget estimates
1: yani article 196 sub article 1
0: yes
1: neba katiba neba emeta
0: neigojin county assembly nguvu neba kwai public participation kumwajin biga bemet nguna kulejin nakuru budget estimate FY 2026-2027 kote setai nguna
1: in county assembly
0: yes
1: tarikta manak sumuk
0: kongeteke tarikta manak sumuk
1: Arawani emudni.
0: Arawani tablo. Kuta uge nguna kikoito agirit. Kuti meji kikoito agirit. Bas. Meeting nguni ngore natuna karara. County Assembly nipa naguru. Kuta aje biga abe me tukul members tegol ras tukul. Kukoito agirit nwa nipa. Budget estimate FY 2026-2027. Through a written memoranda. Ngele written memoranda iye. Imuji isir tukuku kiegese ila tagiai. Agi goite. Encounter napa kirijo encounter napa nakuru koma iter katarato koma iter kitamanak somok kale
1: kia ma iter kitamanak lakini nguno tarikta manak
0: yatat nguno
1: toyatat ko tarik mut nguno arawe ni tende balo mutungwa ini ngu ya
0: mutai
1: nga mutai kisasa bituta mutai ko committee ne budget and appropriation
0: ko kasi
1: ko conduct an public hearing in bituta mutai in county assembly na Nakuru alan assembly of Nakuru auditorium
0: ugatuzi plaza kale iwe
1: ko ngetege sai so mungu
0: na bituta mutai ko kasi meji ko tegere
1: ngo yo sata tu yo
0: gole sata tu ite yo to yo mutai asubui kale gi nyoko kasi in committee kere ngo ko budget ne 2026 2027
1: mujinyo written submission nungunget.
0: Ee muji njonyi koite.
1: Ee. Samisho nungunget ee seragi leju oroni.
0: Anani yoko ya inge nile nye yiko senga leje penline juwe.
1: Mm-hmm.
0: Yokte samisho nungung nipa memoranda nungung koichi.
1: Clark.
0: Clark at nakuruassembly.go.ke.
1: Mm-hmm.
0: Ama itari gitangwan arawan. Arangara?
1: Mm-hmm. Aran?
0: Ungara.
1: Tu yene ba maana mguna wakuna ba mutai.
0: Tu yene ba maana mguna ba mutai. Obwa nyo.
1: Obwa.
0: Obwa roa.
1: Saiso ugatusi plaza na kuru.
0: Agu ugasu roa. Mwaka nyesi mutai wale ni mwana kibango ni ngalechu. Agu maki mwa. Roa mguna obwa oba yunda yunda ugatusi plaza. Sio mwa ite ngalekwa. Ngore na ata nagararan.
1: Unata? Sabe.

0: Amagi tabut konyoisit komite ay nangabe chebo arthritis ak stages chebo arthritis iyo.
1: Arthritis nguno komi aina mingi, lakini sana sana biko bwana clinic na yuna kujua tindai rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis kuna igere jita kiko kwa na gisi
0: joindini.
1: Kiko kwa na gisi une kiyame ngole wakati nangu chita kiko kwa enterta yune kwa na gisi kule. Ako kuna tabu rheumatoid arthritis. Aku mato itu nasi sana sana. Kau kiki ke buat nakli dengan yang nak kau kinetik. Iki rele ke nam kiki ke kanti masalah le. Ita ni. Atau kau mungkin ke gure auto arthritis. Sana sana kau mata kanti kah family je buat nak. Mungkin kau jadi tak yang kau kiki nama auto arthritis. Kau nak apa mesti jadi di sini tu sana. Bukan jadi di sana mata kau le.
0: Ame bij kapsa nab lalu sejodin ni kapsa.
1: Atau jadi ni ke gure extreme. Ina kau masih gure Venus fire. Amin kapta sahaja ini sektor kultur. Tapi sahaja tunggu nana baru matoid, akau tu koko rumah tu koko ane boleh je. Kunci yang utama cipta. Sama baru ni bau tu koi jauh kau, ini ni yang beragam ni jauh kau. Tapi saya kira ni, apa tu sih kau ni kau ni kau ni kau.
0: Stages chebo kanyoiset ak kanyoisi?
1: Stages chebo kanyoiset kukunyo chito na kutawu arthritis na kanyoi maran moja maran bili. Lakini kukunyo chito na kikangan kasa na kina moti. Kuyo asakari angkot maratasu tungo kongetan. Kunyo na three times kusistino. Yorita fangdo, kusakendo, kakatakdo. Kuchito na wheelchair, na wheelchair kunyo na kanyilangan kasa tungo kongetan. Aku tu
0: wheelchair.
1: Aku mana macam mana lagi? Aku tu dia wheelchair, muatan 5 years. Karena orang lagi aku tu dia lama 2 years. Kau mesti aku tu mika mau ni.
0: Mite biki aku tu dia wheelchair aku 20 years.
1: Biki aku tu dia aku 20 years. Kau jauh tak kecoh payah ni. Kau aku kau itu dia kecang wheelchair kau ingat. Lagi nak aku tar 2 years kecang wheelchair kau ingat. Kau ingat masa. Kau tak sedang biki kau ingat.
0: Urono namba jiba karoko 0711
2: 637
0: 270 0711 63 72 70 kaina miskomnyi 0711 63 72 70 kwa namba jota kachiba Eng betu tabrani. Mitasi mienda as age typhoid.
1: No takas kasa me ba nyon ki ni ang kutin betu tabrani amu. Kwa nyon kulaan se ba typhoid ba ni ji gay ga ma bu mu ji vigori ti li lupa so. Amu kutai si ni kakang kut ke na ne. Rais typhoid kasa ke na ne. Amu de me ken chita iya van typhoid iya ba ni ga sa ba ni te pre rir ke. Amu ni pa nuka kose ni kun je u contaminated food. Ame tu ago cha. Cuma masih orang orang di Indonesia, orang orang
0: yang lembut.
1: Kau kau apa sih? Kau kau seluar yang kau cipta dengan kafu, dengan water. Jadi sebenarnya kat sana, aku sudah jadi cagi dengan mereka untuk dilihat antek program belum tadi. Kalau ni sebenarnya kat sana, sebenarnya kat sana kita jadi cagi. Ini bukan sahaja kita yang sebenarnya ni, tapi orang orang yang sebenarnya ini satu pun.
0: Ready to drink.
1: Kita untuk antek kafu juga. Gugur buat apa? Tak ada kerja kita. Amat ini je. Kita gugur cuma doa doa sayu. Betul tu mana stool buat apa plat? Kita nak buat kerja kita. Yang nak buat kita, amu kita nak jadi kecap. Lepas tak orang tu guna view na hune. Kita beli cakap sesuatu negara itu mungkin. Anak kucing ni ni biasa. Lepas ini mengarah. Ia sejenis sama tu. Ia
0: Ngaminyor bandi angelo ayi tabur korongi leje. Wendy got quite well out cheetah met it. Mijay lejin be ko jal muldo be barji walas was was was was was was was was was was was was was was Moy we le ñoy tay ñani
1: atam na lu raisi ko raisi ka ta ngi na raisi ko raisi ñu na ko do fa yeena ngi so mo do ka ñu ko ka ko
0: mhm
1: atu ñeer ke fa ci ngi ni bi bay ci ko ko tay fo ci negative capital n ngi ni nan ke ni ngi mom
0: mhm
1: aya tay fo ci ngi bara a tu ñeer ke ci ko re ko man daaw len ko ra yo ñu na la ay ngi do ndo yi ni ci do ko ñoo ko ni
0: Questo se vedi gioca per sé?
1: Questo se vedi gioca per sé? Questo se vedi gioca per sé? Questo se vedi gioca per sé?
0: Questo
1: se vedi gioca per sé? Questo se vedi gioca per sé? Questo se vedi gioca per sé?
0: Questo Aja, demo aja ni, kamu ikhlas ni?
1: Kuda santai. Walau kita tu kita tu dia tu dan ini le.
0: Ye mi tunggu rasa ke negi gini kertas itu kul.
2: Ya naya ni negi. Negi
1: kertas.
2: Negi kaya magosa si jil ko pasu ko yesta.
0: Negi kaya magosa ini dalale ah, wajah tu kul sih. Tum doge.
1: Ah, sudah kita nyoba ringguane dah tanya.
0: Ha, kumi jadi mandoi.
1: Ni jadi nampak aku nangkir lagi tak guna ni punya inya. Jika aku kimi, kimi tu kalau jadi naga tak jadi besar. Mau koma macam, mau koma jadi dice, mau mandoi no, mau punya ing igora kongiri itu apa sah? Kondo aku kongiri itu ni igora dikejek kejui. Itu apa itu nanti korang teh. Apa sah kita?
0: Oye
2: ngalek juas, kau kasih ngalek. Hei, si teta nyoni we. Haru kan metit cita.
0: Itu ali cita metit.
2: Hi?
0: I, tu mai sekejap. Nak cita naga cina tu berapa? Alang kau kuat tegal kali ni. Ile kai kiri ektai foid.
2: Ki cuta metit?
0: I cuta lagi li. Cuta metit. Cuta metit ala noreta. Bati amu itu ali metit. Atau kan nyoni?
1: Ada cuta kan lagi li. Saya cuta kan pain oleh bagul.
2: Aku cinta nak aku cinta untuk kau rehati.
1: Oi,
2: gaya kerja aku tu kau wengsi.
1: Ah, kalau sana pun kasar ni terkau nyoi kasar ni kita. Aku kira aku ingin guru kau kasar tu aku rupanya, tapi di sini bukan dia. Mungkin tu tak tu. Kau hanya kau jadi kerja. Kau lagi ni kau kau dia kau yang kau. Yang di sini jadi kerja. Kau tak kau kau ingat mana? Ada tapi.
0: Ibu kau ingat. Ibu aku kau kapsa kau ignore.
1: Tidak kau kerana gigi mutu aku kerana gigi. Tapi kita tahu ni, tapi dengan ini lapan ada di pasar mana kita tunggu. Kita akan kutai amwa.
2: Wow, wonderful.
1: Kita tahu lagi mahu amwa jika ini kita.
2: Hehe.
1: Kita tahu kau ini kita kerana tahu ni. Lagi kerja kita lagi gigi apa isi. Kita anak saya lagi apa isi kerja tiktok. Kau itu itu roti.
0: Hehe. Jadi tak kau rehat roti dah bate.
1: Rata sekolah bersarungnya tu lagi kejang nan di mawa ya. Bersaruin saru rata ya, tapi tetapnya tu lagi kejang.
2: Haiya.
1: Tuh mai bangkut jaga nanti tu nemuannya. Nak nak di mana kita orang kai di sini kurune udah jun, udah rata jun.
0: Nampak jadi doktor ikut 0711.
2: 63 72 70. Yani 0711 637 270. Ngalol jita ro amate ke moite mi bi ke moita agamya dos bi.
0: Agamya dos.
2: Ke gas ka ko me ko tay ke ngalek ro agot ke giri jita.
0: Ago giri bi ko.
2: Ago giri jita. Mangale mutay ka ka kwa jita tu ke mo mu ai.
0: E
2: gas si le mu ko birla ko ko tan la ko.
0: Ago ton aton
2: jita. Ki ka ko nga ka gujut me dit.
0: Nga ko me dit ame me dit pole pole ko me pole pole jita ko to an me dit jita.
2: Genyo ro ngalian ne se ko bit ke gas ni ke testa. Ki mi tak sektari. Karo glach yo yo ka ka ko i magili ni tanyun. Me jiki gira nyun kapsa. Mungkin lekap tay void tunggu nai. Kita faham tidak tay void. Again, minawi di medit koran aga nabain.
0: Celebral malaria.
2: Celebral malaria. Kesian juga mau ibu tak tari.
0: Kenyor ngan.
3: Banti macai nai missing. Kawat t-shirt ngonin kelchi no. Tapi nai kota tujuh nai nyoru walau tiri coba tay bucu gugul. Cuma kini gay. Yeah, you got to.

0: Testai ebchit emo FM eng Media Max Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul cheichome i-downloaden Media Max Waves app nguno. Yutok inegei ole nyorchini keteshetab emo FM. Ebchit emo FM nguno eng ole imitei ak eng kasarta age tugul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tugul cheichome eng kasar age tugul. Downloaden Media Max Waves app eng Play Store anan ko App Store. Media Max Waves app ole nyorchini emo FM.
1: Media Max Waves, more sauti, more you.
2: Emo FM ing pome ako maswek jendos inyorwechen 105.5.
3: Maili londo egrukyuk. Nita nekeboishe kitigon biik kogilgei eng kasarta netokotindoi kimnatet komuch koyai boishonik cheterter.
4: Bomet 105.5 FM. Bomet.
3: Ni ko tetutietab tebs inai eng Emo FM.
2: Kinetige ortinwek cheimuch kogonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
5: Ete ak Caroline Clutch nendet ko daktari anan chepkerich anot nebaishe kerichek chebo kipkaa ako nekit amwa ale oye ngotoketokyigei yuto ngoto mache iskechakte ng'alek kokararanit kowisisit ng'alek ko ngotoketokyigei yuto okere ole kikokoromit emet ame kotokosit kalek ngap kelen kele kiwechwech kelen kele kiwechwech ngoto mutai konam kerichekab kipkaa chito akusop kele kokikiyoe ne atkinye akoi. Kimitak Daktari Clutch, kimeche sikobit keng'alale ng'alek choto chekororonen akobo ketit netai kemwa ng'alekab arthritis, metik ang kobirten arthritis, ng'ololchi Karo. Karo kotinye kerichek choto chebo arthritis, choto chechololu kabisa, ng'alek tugul choto chetinyegei ak arthritis. Aya, Karo kora kotinye... Tinye kora Karo kerichek choto chetare typhoid, kai kasis? Angap kome kochut metit kakochut chito metit akoesha chito ya kasit kabisa aya asukumi anyun strong wall nebo Karo ngot ko inye ko kistrugglen ikose ye icheng'e lakwet lakini kakowit kasit ongen ole ngap komi biik cheokere ngap kowirta chito lakwet komengen kole mi chito age necheng'e lakwet eng ngubu tugul lakini nyoru wajerion nekawirte lakwet kabisa lakini mi chito nechenge ra ngot ko kikotokosit kasit memake kiy uroni Karo amache ebit as nguno ebit kabisa nguno amu yutoyu ko stronghold nebo Karo. Karo
6: oi
5: bas ngeba anyun stronghold nengung anyun
6: ngeba stronghold Chlamydia, and then go STI.
5: Mm-hmm.
7: anan ipionyesha tatua kunyo nekikigure ovarian cyst.
5: Mhm.
7: Kukuga kunyo kige na ovarian cyst kune mo kune mochi kugo chito me kondo kamanach na hii na flu ni maya at the ovulation time.
5: Ehe.
7: Kukuga kukuga kunyo nekikigure tatua ni wai gula kwenye ovarian cyst mara kwa ito kusa ito ni wai kwenye kukuga kwenye kukuga kwenye aku nyokorai, mati ngunyiki sekejauh ini juga ikut-ikut itu juga lakukan siap ya oba
5: ehe
7: ini tuh juga ada PID fluid
5: ehe
7: ada kisah kind of fluid yang jadi temui ini gila benfik benfik ini kamu aja kamu juga kari kawan kita kau masajif
5: mhm
7: ini gila gila close to suffix kerap kamu sama kata gila kerap kamu gila suffix kamu juga ramlam kamu masih kita infability issues.
5: Mhm.
7: Ini kan ada polycystic syndrome. Kalau polycystic syndrome kara, ovari, imunji, kau dia imunji kau, dia mesti kau flu ini kara. Tapi kena tuan tu je, mah ya tu tu kau dominated kau muncul kau dikit murai polycystic syndrome. Jadi, amang mah ya sami, apa cuma mah tuan dia, mah tu ni kau je.
5: Mhm.
7: Kau kamu tu mesti kau flu ini lekapin. Menses, lama every month.
5: Aku
7: kan punya lekuk flu, naya anda lekuk mati lekuk flu. Kalau tu kecuali kau ada new tak kau infected. Kau kau ada infected, kau muncul dalam cici kita kita menjadi lepas infected syndrome. Kau muncul kau tu kau mati kau faulin. Lagi kau kau punya kerja tu, naya ini lepas infected syndrome. Kau sab, kau muncul kau nyeri labet any time and any minute.
5: Mhm.
7: Ayam ini tak ada sini lagi. Kau mana imbalan? Selatan kau muncul kan?
5: Dio.
7: Kita nak kau kau. Tunggu nanti mana nak sekolah di kita. Ini cuma kau kau. Coba tanya cai naga luka bukiri dia. Kau muncul kau kata kau jatuh kerana semua.
5: Kerana
7: yang bangun kau pada yang mana?
5: Hehe. Hehe.
7: Ia kita nak lari untuk kita cai naga. Kata kau fuchu. Aku nak kau pergi mana sekolah di kita. Tunggu nanti mana.
5: Hehe.
7: Aku pun juga itu, saya pun juga makan rasa, juga bukan makan rasa, makin makin makin makan rasa ini, kan? Cuma aku pun juga ni buat ni sah, pun ni cuma tu aku lah. Ia pasal kilo ni tu.
5: Hehe.
7: Aku kira dia pun mana limbangan. Aku dia ni kara, aku dia ni kara. Aku tu pun mangga aku, kau kata saya kara kau macam itu, 40 atau kau kata tu mungkin sejuta dia saya. Kau tukar semua mana limbangan tu? Kau kata tu, kau tu cum. Kau kan nak kita kata kita tu go so semua
5: nol
7: di balance. Kau harus faham ni, kau yang baik tu, atau kau bintang kau di kerja di tempat pilih tu juga.
5: Dia.
7: Ini kan ni extreme crime, korang. Extreme crime
5: tu jangan dia. Guru uti tak nanti jangan dia. Nuh aja cerita kau bisa kau mungkin
7: kondisi itu kecunggang kaya kecunggang gua aja cerita kata satu sekelewa mau kau cerita kaya diri cerita kau suatu nak dia kalau tak kita break crime. Apa aku rilai itu pun korang. Kamu jangan cuba bukan sambil kau sedekah sih. Apinya tu sedekah, apinya tu sedekah tu bukan. Cuba tu saya, ya buat orang ramu ramu tu. Kamu bayar Islam, kau tu bayar kat dia.
5: Eh?
7: Aja, untuk apa kau nak amen sekitar apa?
5: Dia.
7: Amen, amen, amen. Kau dah aku dengan amen, amen. Betul tu aku tak kena jadi lori pido, lori pido. Kau nagi kau bangun mahu bayar.
5: Eh?
7: Kau mahu juga bangun arwah.
5: Aku berarti aku gabi kulian mekasti.
7: Kui, kui. Jangan berarti aku gabi kebunne. Lagi nanti kau kau tiak. Aku nak guna cuma beri mikir semua cuma kau faham sahaja.
5: Malikyo.
7: Aku nak tahu apa sih kui kau. Mami tu kata aku, mami tu kata terlalu. Mereka ini muzi yang lama ya tiga me. Tiga me dalam dia tu.
5: Mhm.
7: Aku kata cara ni dia pasal ini tepun.
5: Mhm.
7: Pasal apa ni?
5: Mhm.
7: Kau yang bercakap ni berarti, kau tak sih?
8: Ilen
5: yagi nyai kaya kutu gilen mi paragi?
8: Ah, jama gilen muha.
5: Ngoti imeche kamsa, imeche ngalaya kumele nile tu gilen mi paragi. Wee, isis? Ehe.
8: Kukun nangka kati pamlaka ye. Kaya nangka rasa, iyo jika kita cikunga. Kaya nangka kecu. Oye, sore. Kapis.
5: Ehe.
8: Tapi kua rai-rai ngomali kua. Katari, kato imu kwa sesungguni ito.
5: Hehehehe, wee, isis? Ngalaya kia nyinyi kapisa. Amwa yungu ni daktari. Ajeria negi aku berlaku tapi jo Indonesia aku ne kole naja aja kole makasta laku ana bagawan mna kapsa masih kisah no agasi det koi ne nyu koi kerja kau cari so kau nyolok nama lain Ajeria anda ni
8: apa lagi tu berani dengan tu kau lagi
5: ha hehe main
8: terus kini kau ne kalau jinu kata kita panu kau ya cuma mau jadi koi sih lagi kau kalah tak
5: kengnya hmm
8: terus terus jual terus
5: kini hmm
8: aku tu semua kerana kau ne aku niat arah tak keng.
5: Mhm.
8: Oga ager ke dok tara ai bhai.
5: Mhm.
8: Aga agine. To arai bhai jo tara ai bhai guru guru. To ga bhai nu bas tu tara. Ye ji ma pa ni ga ma ngul ta ni dok dewa lu gobe.
5: Ah mai dak tari. Oi. Sige apa ne ngale ju tukul sumu tai ko magi ki ju ju tai yi. Ne ne magat ke istai ke gugi murnik se magi ju ta.
8: Ta. Ngat ngwa ngat ngwa ngat.
5: Mhm.
8: Magat ini ke kita kata kemat kugrosa ni ini ostiak.
5: Very good.
8: Tapi sepoin nampak.
5: Eh?
8: Waktu ia poin ke dia drug abuse. Kau tuh jauh sebarai tu. Kau tuh jauh maje jaya aje mongolam dibagi jadi mongolam dibaya aje.
5: Mariergi.
8: Jaya aje bangun itu.
5: Eh?
8: Kata
5: kami nak belajar, kata kita perlu
8: belajar.
5: Kita perlu belajar.
8: Bagaimana cara irike lifestyle semalam minyak dari ibu dia diabetes. Ibu tak tahu isu bos ibu irike ni. Mereka ibu bukan sekarang okay jika ia terlalu tinggi ni. Oh ya, boy mood ni sen. Sekitar kalau ibu minyak diabetes ni.
5: Eh.
8: Kami diabetes dari ibu dia ibu anda mungkin stoye ke.
5: Eh.
8: Tapi diabetes ni mungkin stoye ke irike sayi. High blood pressure, anyo na ba mwisho.
5: Mm-hmm.
8: High blood pressure, ko ruwaye to kono piki nchita na bengi.
5: Ruwaye gora tigur, kapisa?
8: Igure high blood pressure.
5: Mm-hmm.
8: Kutu na se imbujo kote lili, mwure neki nga lega, ben, mwogo pa yi, asefri.
5: Mm-hmm. He. Inyo iti?
8: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Akhirnya tiada tay.
5: Engkau yang mesti jutuk lini nyai tay nunggu nak karo.
8: Atau naik kerja ke? Hundred percent kuat tay. Ia negara belum dibidu.
5: Uh-huh.
8: Aku apa je kerja ke? 100% tinggal negara yang low income count.
5: Uh-huh.
8: Mau lini nyu? Kini ni kini ni, kau kerja di sini, nampun semua bimo. Unless otherwise. Ia semua bimo.
5: Very nice. Ngale kia nyin menyo. Unless otherwise.
9: Ha? ha unless otherwise
5: ogase ngale gale ko gige ko no ge gurasha gi barwa
9: gige ko no ge gurasha
5: ke mwaje ke su ko sabje mi abu ni ni ke maganye ko mwanale gige ko no gaje ke mwaje ko sabje mi araiwe mi ejiria na kabar la gweta bi pire la gweta bi ko tunise gone raiyo na ko ituno uya yo na ko ituno uya Uingu na uun karo in kerje ki un system na ki koi chafu jota jo ki e margirie ki e in ethanol ki le murju ethanol sugu se menge ki e ethanol ko ti magi se me ko ti mag uin ko un karo kerje namba je bagaro ko ne
9: namba je bagaro ko
5: 0711
9: 0711 67
5: Orip ke me bet ga mangune jita bwana ndonia ni gimi ago mi bi ke uju je mejo kotare den
9: ago magate ke amagwa ye to be mi
5: yote ke mi garo amuga zar tala tala ga
9: ke waguna di
5: ngalia nahi waguna de agi mwa weje le ruta ji ni
9: ag le ruta ji ni
8: kata une pieces ta wendi Tapi sisi tunggu aja cuma satu, kami nanti aku punya promotion sama 2200 kawaida.
9: Kila Thursday, Friday,
8: Saturday.
9: Ak Jumamos.
8: Jumatatu na batarik ta manangut omi ga sabe town.
9: Tarik ta manangut kap sabe town.
8: Yes. Wenga si omi se ulik ni siwa. Atinye got ng siwa, jang siya na mamu ingi. Atinye got ng tari, wenga si na batari 16. Kusom mga si tari 17, o tari ulik ni flax. Tumomosyo na yun
9: Ye ba dong ya ba flags.
8: Abi the flag center. Abi je mai tinyo ba center. Abi je mai tinyo. Flag center. Yata re promotion yata flat for 2200. Muna au te tenye promotion sai authority amu sai ko mita kawisa di kido. Ko sa bol ki authority ko sa chakara.
9: Iman.
8: Ako ti siya ni kubili sa family ang mga taras ko sa pyo. Ako po rin dahil nito, please.
9: Iman. Mite promotion na ba? 2,200.
5: Yes.
9: Nguna ako kito ay sa'y. Ay, kaskipi bro, ikiru ito ajin karo. Namna ba irejo? 0711-63-72-70. 0711-63-72-70.
5: 0711-63-72-70
8: Ama je dapat agak tiba pukul tiba telur lah kalau begini juga. Kau faham tidak nyata tempat ni sena agak tiba pukul tiba telur lah. Aku kata faham tidak berapa nyangko ingin gemarot tukul agak tiba pukul tiba telur mana. Aku kata di kerjanya tukul niat tiba telur lah. Kamu ni sekejap tukul ni kopi kerjanya tukul niat tiba telur lah. Aku tak tukul gaya ni tak cikgu. Aku kata tak kau jemu. Aku kumpul majikan juga temu jemu. Aku yang punya tanya itu tak kuah. Apa tiba nak pasta dengan pasta luk sebagai nisa dia di Jerusalem. Asyik aku sebut sebagai nisa. Aku nak kuah ya tuh. Apa tiba cik tu pun lepas engkau sekarang ni.
9: Kata, oh, miji nak kata, apa nak awak awal tiap. Kalau ya, ya kasih cita girls gitu ini. komite gerijo no sije girls kitio ana sije boys kitio mite gerijo
8: ane goro ane hi no
9: isi
8: kama girl
9: Boys.
8: I'm going to go to the house.
10: Noto kogatutu tetap kanap tetap sabengung. Megosan tetutiet nerubei asiginetke cecan.

0: Macam apa yang ada tu kita guru kita berunsi besai gele jine ni. Tos ke guru nanti evidi ilawai. Kaitnya me ilawai. Agar malanan 100,000. Raji tanya 0798 aku begini nombor 673 itu nyanyi apa lagi ni? Ngelen nate ngung na gamot na lerong kemot na ko duga nambuan to mati nambuan to ma ama nambuan ata kidogo urno ka ko igrabi check 120,000 chita netai nige sumo tutuk tuko lako mwisho ra roji tani 0723816 maende okay na mwisho sawa ka igone lubu takenge akaso ko ngwan kemete elubu boka na kenge akta manak sokon 120,000 ngenguni. Imagine game the 100 game the 119,000 agi ele buta genge *441# agi lewen gidjo duget number 3 *441# agi lewen duget number 3 kirji tanyo 0724624 kigure ngo kigure Petris. Petris, oh iya wewe. Mi jita nge gure Noel. Ma tarake me Noel. Kau lain nge gure 1,000. Mi jita nge gure Trisa. Ma tarake me. Mi jita nge gure Moses. Ma tarake me. Mi jita nge gure Bruce. Aku kanyor Bruce ni ngbitu tapamun mangan no, alaga liara. Mi jita nge gure Edward. Matarakene miji tenege gure Marius matarakene Marius miji tenege gure Philip maitarakine mana la munes matare biju tosu tos mite shi amongo gatye mane agere kila kitu kuwe kwa message ngugatye mane ao indi kuwe kwa message *441# agi living kitu duge number 3 mana la mune. Singati mane kuweksi lakini mibikilen maweksi ira kujita nyo 0716 aku bikin nabaru 163 sabu kutio kidogo
1: ya sabu ya kidogo tu
0: yani kam yani iwe kaki kwa jepi jo tukul jwele butele butele butele lakini rabeshe kebe mesa nginguni ku 130,000 yani mwanga na ala mune suko ira kujita nyo 0726802 mind okay kaki gaji 20,000 kaki gaji 2,000 imagine kemete 128,000 agi jeng 2,000
1: kurem gasi
0: karga kita lagi kure Eunice Eunice aginye karga esta karga kita lagi kure Romana Romana imagine Romana Romana uye kaka kwa nam Romana 130,000. Romana kaka uye kaka inam kakiko aji Romana 21,000. Kwe bonus. Kaka kwa nam Romana. Kanyo kunda oke ili. *441# *441# agi lewen gitjo duget number somo. Urno kaka kwe 150,000.
1: 150,000.
0: Kwa naikule manyuru jiyo.
1: Kwa naikwe.
0: Kwa naikule anan. Terus mami sini itu harus yang kapsa aku bisa buka cina mak kapsa.
1: Mite cita negeri kure Cynthia main dek joke.
0: Oh, ira Cynthia main dek oke.
1: Kure Cynthia.
0: Kaki kau cili buta keng.
1: Kaki lain kaki kau cili buta keng.
0: Kaki mete 149,000.
1: Kaki mete.
0: Ijen el buta. Ame cek apa tukul pole pole. Ame kena nasi musik tukul lagi.
1: Kena pole pole.
0: Mami cakap tak keng kena musik orang musrah bisa juga. Oh iya, tadi kita mau ikut, tadi kita kasmat tu.
1: Aja tahu macam mana anda tahu. Aja juga kita lagi.
0: *441
1: *#,
0: agi weluk duga number 3
1: *#, agi weluk duga number 3
0: Mama cakap apa style lagi? Mama cakap kita cakap *441#
1: agi weluk duga number semua.
0: Agi lewen duga number 3 Araga.
1: Ya boda boda. Ya boda begi. Ya mite 150,000.
0: Kiro. Jitanyo
1: 0721
0: aku bikin nombor 395
1: yang gelel natit
0: kamsa ira 150,000 jeta kaibo
1: purity
0: me duga number 2
1: purity yang gelel natit aku

0: nyo ko Kapkea Evans, Deputy Governor nebo Uasin Gishu, ako aipchini tikitit nebo Emo FM koibwech chairman.
1: Kakoit saitab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo kilach kambut, kewir mesenit batai.
2: Tupunjiani tunakuja yoyo.
0: Meja ke som kejar naik koyan koy mengaret agak buat situ nene level rate asa koy mengaret ni nyata muta urut level rate kejar opportunity sejang cegi buat buat koga kual level rate koy exit ke meja ke som neranek tukul koyan buat koy mengaret ni tahu na mengaret agak tukul agak naik level population ni rate ni grow ni kom market ni ready ke meja kita ke orang yang mengaret ni tahu na ke som urut yet tukul kejar buat level rate nyata web cie tiki ni bayar mau FM asal naik ngalai kejang boleh itu mengaret.
3: Media Max Waves, nitoko up, not ni chini it MFM, agitupete tutek live, agenge, enga sartage tugul, iwe ni kitiwa Google Play Store, alanko App Store, download and aginstall in engsimengung tablet, not ni boishi alanko ola tugul kitiwa, agiepchi it MFM live, kubun Media Max Waves apps, kai mwagile Media Max Waves, mosoti, moyo.
4: Ngaleki wa ninyen kapisa jote jwa, ako mingaleki wa ninyen tiko agigirengewe verten boing, jita na bana barangu 0725 ako beki na barangu 063 abaita bajiri ha kersi meto kersi meto we asma abesha gimnye taksani
3: lazima gago besia gimnye taksani
4: 0725 ako beki na barangu 063 kersi mengungo
3: kersi meto baba
4: ojama guys
3: jama guys ka.
4: Hey!
3: Yani ngatu mi.
4: Kigule Roda Chelimo. Roda Chelimo.
3: Yap.
4: Ungoje Roda. Roda Chelimo. Kaki kau promotion Joshua Arap Sang ran.
3: Congratulations.
4: Joshua Arap Sang.
3: Kau Government Delivery Unit GDU Director of Public Communication. Kau transition from Office of the Government Spokesman naba in jam kau mita agud maura. Aku Government Delivery Unit. Main dulu tu lungu naji baser gali. Oh terus je mai lungu naju.
4: Ini angguna ane pada kumwajibi kule
3: jinai lakiai. Angguna angge lendan ini baga angguna ni kule yuwa mita tabu.
4: Bukan kabisa angguna.
3: Inge luwa mita tabu. Wo mita tabu to limbaga au linga bza. Mata ginge ngile tetano program siba ulimbo.
4: Agi nyori dini mai tele te koga ini koga ini.
3: Uni aguni.
4: Lende gima to kasi bing mese ngalega bin mai me to kugir bija ini ki. Asingi ni mai. Koga goro big bija ini.
3: Igere ngalega angguna je bin corona je ebola. Banyo information kumye. Kwa janga misinformation. Kindo ya serikali kogi neva maana kabisa. Agogi kai serikali ta Uhuru Kenyatta. Enga serta nigibo corona.
4: Yes.
3: Kika iteji ngsupitali ta genge yu. Ngaleku ulegipo quarantine.
4: Agot,
3: kaya mwa gile iwe.
4: Agile kisay nani sinye nangot dili ni. Serikali ni ginyangi.
3: Kaya mwa gile iwe. Kitende askari jibaye mitab Kenya jimite Kongo.
4: Yes.
3: Kitende drivers jibaye mitab Kenya
4: jikwere lori
3: shike.
4: Agubuwa na guys
3: agu nyugu interactor ni agila ako.
4: Yes.
3: Agila ni indangin agu gao nyumyani kile iwe kake gechap quarantine singi nyogo le iwe amwazi rumbaga
4: nye munge
3: korone simebar lagu
4: ye
3: simebar lagu kis. Aki korom kasi, itis koromit kasi. Kwa quarantine. Ako jota, tukul kutip te mwaksumu. Mite nungo pa nyaurudu yu.
4: Nanyugi
3: yu. Kwa koga le pa Amerika no. Ama iwe sitise nage tukul emit na pa Amerika. Alankone. Alanibu no Amerika alankolion. Iwe quarantine na pa yu. Ninyo isa askari ka pa Amerika.
4: Ak daktari shaka pa Amerika
3: jibwana jeshi. Ak daktari shaka jibwa genja jibwana jeshi. Kigerchi na guri choto kitu. Agejagan gele imyani ala miemyani.
4: Ngot
3: ko miemyani. Kati akene agiweji gele. Amu tu do siabi galak tungora. A very brilliant idea. Engalek chiba epidemics ko suppose ke ai guno to no. Kai kitu mikabidne misinformation.
4: Agere mi taxi de na kapitan glon dia ne junction ra. ukweri garishek pole pole. Mi accident nakapita eng Londiana junction, ukweri garishek pole pole. Ee ugergei gagere kabisa mi lori na gabo tinyata so ngotibu no gericho karada ngotibu no narabi agijudore na bagericho karada ngebe mucha
3: kebe mwaita na ngeli agiru yaltalan matanguya
4: aja ka tar ngangari ee yelo ka tar ngangari so ko lilda taishek kugrom gazit ee so ngote yabe nye lakini nguna Joshua Arab sanga ayikoni ngazit ye chutu anyona kimwajibi mwajira ya kabisa unge Okay, recording videos kabisa age circulate ngo kagai kasi ngo kagai documentation chepa kasi chetukul gai amungu no aiwe uloko gai te meto gai ngale ka propaganda ku social media ngut ko magitinye bi ke muji ko ko tore president nenge ate ke wanje ku no go bom ko gilene no go
3: no ba mandera
4: no go bom wajir
3: wajir
4: kuma jage gi meje ku na documentation ki baro ke te je kwanja na tak ki yotai ko recorded videos ke wire online ker ga mare ku na this tai te xene magu mojin ji mun denge biga ber ge mara kweta ko tukul line da kire ko den videos mun na ko te ta construction age wire beji se ga bin ke pe berwe ja ku tulian dos mugo le le pigo le anga ke te kweta ga
3: no li
4: Eh, guna ayo ngap kumi tu kuki kaku serikali, kiki kwa isinyen presidenti ni, mende mtum kwa, kwa kiti chungu na tu kuku kala kungap kupa publicity kumi mwen, kasi ita sungu urnas kwa kiki kaji chita ninge nas kasi ita, kwa kiki kaji Joshua, singen kasi ita Joshua, yele wana ngalega publicity ngalega media, ro, kuriji kabisa kire kote, ngoku ne chakot kasi sengu, kumi tega ato visi sengi, ngoku ne kasi sengi ngeba chaget, kire kote nsoku kiri big tu kuki kwa presidenti. Iko te jita kari kiti jung game tiwe.
3: Amo te ambo ni.
4: Amet menge magi menge ji. Kapu te ba ko lang kerjo kari kiki orang kiki te jeng nanti. Aku te seta kari ngap sa betal lagi jenit kita. Jamu sa jorna tara. Kapu gan sa jamu anjoris no. Jamu anjorna. Kau iyo kapu terterin ji kari jauh tak ne. Kau terterin ji. Kau jita netai kimi te kaje kita ne boeng nyoduket number ne nyoduket number Three, no number two. Nyo duga number two araga araga kekone na kinyo silingi shek 80,000. Ame kita unebarak mata kwenye kwenye. 80,000. Singi sabi sab.
3: Tangi sab kesi sab.
4: Staff of one ash agilone kicho duga number two araga araga.
3: Duga number one kuya pa shopping.
4: Staff. Kalia ni wal kuyoka 100. Kita una 100.
3: I kuyoka 100.
4: Oo buti jita araga kuyo.
3: Staff of 41 ash agiwa duga number one.
4: Yes. Ngaji tena chep chep araga 100,000. Kita une 100 sogar ni. Sungguh nam jita kau nam, iya kau sab kau sab, kau balak sabit kau balak sabit.
3: Thank you
4: sab. Star 441 ash agi lewen kita duga number two. Agi sungguh tu tu yang game tenggir radio radio ruya Google 0725 88 timuisho. Kau tinggi number six.
3: Tu get kena batu.
4: Oh, nampak sih. Aku gila nampak tu. Aku rasa ingin tu tu kacut kapsa.
3: Iya.
4: Kacut kata kerana berapa sih? Jatuh kita tahu guna.
3: Star 441 ash. Aku tu get nampak aing. Aran ijil gitu. Star 441 star 2 ash. Aku tu long process.
4: Kerja lain ni. Lain ni short kat goni. Star 441 ash. Aku gila batu kita tu get nampak.
3: Gila batu kita nampak.
4: Nampak tu araga araga. Iya. Irau jita niyo. 0726. 5558. Mata proses, lain kaki, engkau kaki kau itu pernah saja. Kaki kau cepat pernah cepat 10,000. 10,000. 10,000. Ay, urnya kau rasa 10,000. Ay, urnya kau rasa nampak 10,000. Oh, aku cuci tukul cuma tar. Aku maya aku tu, aku kiri saya mau biasa ara. Aku kau mata proses saya aku mau biasa ara. Star 441 star. Ano staff of 41 ash agilong kita duga na battery. Mijita na matar tak sa mananyo ra kita ni. Ay. Ako duga na buwan ni.
3: Igure Samuel.
4: Ay Samuel.
3: Bayar na nyo na tija.
4: Ay maga sa nyo naman ba. Ra mi na batu.
3: Ali ara athletic.
4: Ra orin ko ra ako na batu ko ra. Ra jita. Na battery so ra kawa na battery. Ra Samuel mi na battery. Na buwan ng kami na buwan tukul ju.
3: Aku tayrin ku nota
4: kan. Aku tayrin ku minam puan kora. Ah ro. Staff of 41 ash agi lewen duga number 3.
3: Aku twil bafus kora. Hu nota kora.
4: Ai matar tak sejo.
3: Matar.
4: Oh ni jita na commission. Oh. Mata process kaki ko aje 10,000. Very good.
3: Very nice.
4: Maya.
3: Very nice.
4: Kigure nga.
3: Kigure Justin.
4: Justin, very good, Justin.
3: Justin Kiprono.
4: Maya, Martin game, Martin Maitar process. Kaya kun tenta orneka kora. 0727611 ngorani.
3: Kure Elena.
4: Elena kan ornina aga kora. 0711461.
3: Barangetun.
4: Hey, je. God kuto may name bitu tage. Agon de Maitar process.
3: Agon de Maitar.
4: Agon de Maitar process.
3: Neji gicho.
4: Oh yeah. Chutu araga
3: sego bitu. Agbisa nemo.
4: Oh no. Ile butaman chutu kulju. Puna ile butaman chutu kulju. Staff of 41 Ash. Agi 11 gicho. Do get number

0: Oh, nemmeno Germania riguarda Karen Agatani, Chuma, Glocky, Aue, Jordan, Aue, Elizabeth, Yakuru, Julian Bravoy, Okumu, Gabriele, Guare, Makwere, ini namanya Makwere, Chun, Chun Rotici, Aue, Chudias, Ketienya, Yola, Chevini, Selle, Agole tugul goda nem ye jelo ne
1: Hey!
0: yo no
1: A wekse ko ale chi ya nyong ra ko rasu ko wiki na nyon en ya nyon kwa ne no ale amma mwa ngite le chon ma che kyam pe dai nonu
0: amma no no no no ne ye be we we
1: ye go go ga bisa go go ga bisa go go ne te ta nyang muren
0: ko no ta me jelo ne
1: go go mi se go churta ba yat Hello.
2: Abuya wei.
1: Aha.
2: Ya bodo.
1: Acha mega munanye.
2: Acha mega mot jengal.
1: Aha.
2: Ni iba ti go ti go ti go. Ati go tra sige vesta skirui. Ga ga me na malta u tu go go go go ga ra bu ole ru. Veja dia bom que tá com os ruchos, nida tuja me segue por ru. Nha é nanga tá ru. E ngure ngoi di juga bila vas present que vas tare jo ru. Ara gizir go go yo go. Vale na bora go si tá bo yo ru. Ego utuan tu aja tanah muda tu orang ini cili jat enjoy dia boleh jat tinggi angmar tak dia boleh jat tinggi di industri orang tu orang yang mulai di kuki orang tu orang yang high school orang tu kuai state di lera di dia ru Kristo bayam bamba ni ru tak kita dia bamba ni tulon baru tetes ru ceno aja orang orang tuan ni ru orang tetes ru tak kita dia kion Kau mati bau tua bawa tu nai ru, MBA kami nono, agak jika dengan mana Jackson ni nolip bayi, mak mama bau tua nolip bayi, bau tua Jackson ni nguter ru.
1: Kongai,
2: mak bau tua, lagu ni kau gurih noi. Tapi tak ada jawapan lagi dah tunggu bawa motor, tapi ni aja muka asli jodoh lu kan, ada jam gombi dia on. Antara dia muncul melayu, Ronaldo melayu, Galon dalam melayu. Oru isi gom no pang katen. Oru.
1: Kau kau misik bayat, ruah gini. Kau kau misik ngapa cerita nama siapa kau tu kau mitenori tuan pana. Nana tu nafunga ivo. Aku ane kau tu kecukat pana. Macam muka tak ada lagi ral meetingi. Macam angge lebaran tu bayi. Macam gaya bandonya number 3. Sai, gengolani tuan nama cegah bandunya number 3. Nama cie tunggul sih moyto. Nama cie nama sih betah cie star 624. Meter bandunya isi kau tak cakap nama cie cegah agak sih tagi bantuan gabes sanggoni. Nama cie nama sih moyto ursa. Nama sih betah cie star. Min bandunya isi kau agak gabes sanggoni. Nato terbaik free cie bandunya nama sih moyto ang nato terbaik rent puana. Nene nama cie tunggu cusumuk. Nama cie abis cegah rent. Nama cie coba free cie anak nama cie coba sih moyto. Amache chutin donyo si chonde tok agi mo tuk tok tok kemache ne no tane mache amai nam si mate ne agi wen donyo na tur barant ne ba frichit agi ne ba si moit mixed and match amacha go no choni to tukul ne ga cha mugule da ngung ibide no tok sawa sawa te ten donyo na tur ba frichit no tur ba si moit yan in short way amache wen donyo number 4 number 345 donyo number 345 sai sai ngaloli tuan goni amacha go ral imache donyo ai no Donyo ay nona otone chome Chukwa simu yako sahi Namba kisimu it Agi chel star 624 ash Agi wen donyo na otone parent pana Mara ichi tona otone ichi ila tenga nega abrent Oma cha alipa nurent nera Kutuwa nanga lega abrent E donyo number 3 Tete donyo number 3 oh Sorry number 3 ana number 4 Yes donyo number 3 Na otone boy in Oma che ama te tete nega abisa Nene imache nro unye Imache rent imache frichit ana imache simu it E donyo shichu tuguli imache ne Amache mo akina to ni chome imache frichit sawa biden imache ne ndonyo ne ana imache simoit biden bak simoit rice nia star 624 hash amache wona gena mixed and match ne ni chome mugule dangu en ndonyo ni tokni donyo ise chusomo kutoka wako nini nene chame mkule dangu anaitinye kwa toko mache frichit bitene wa frichit anamache simoit aino simoit anamache rent ye mara mite chitandele atinye tabu na rent pana na msimoit maki nkune agiliba rent kutuwa rent toko karo nini ima atye na uma michi tane wachi rent by the way mbona amunesike achi rent ye donyo number 345 choto kio mache gebe donyo number 345 na msimu tu mangone agichel star 624 hash agiwendonya number 345 nega echa mangone
3: kero malazma go nyitun abishak simu ngung Aquaman and bundles inga zartane isete download and MOSFET app in Google Play Store agibaybo enji maibe bundles amaibe space netian 11 MP skitug agi ngetu ingbaybo yet nyum nyum keboishen app niba MOSFET agibeltige tukuk chechen MOSFET kosibi ngotu tigab Gaming Revenue Authority kuboishen BCLB number BK00001103 MOSBET.com Karibu kambi ya washindi. Kinaitwa gambling. Mbagicha mjichini tuwa mgaitke jita maraksisit.

0: Kapkea Evans, Deputy Governor of Uasin Gishu, arrived in the ticket in the MO FM, Kuibwe Chairman.
1: Kagoit side up, Ketil Tikitit, Nikoka Sartana Bogilat Hambut, Kewin Messenit Batai.
0: Jadi semua kejar naik, koyan koy mengaret, aku buat situ ni level rate. Asal koy mengaret ni atau muta urut level rate, kita ni opportunity sejang. Jadi buat aku buat aku kau level rate koy exit. Kita macam jadi semua nerana itu kul koyan, aku buat koy mengaret itu tahun, aku mengaret agak tukul. Aku naik level population ni rate ni grow ni, kau market ni ready. Kita macam jadi orang yang mengaret itu tahun lagi semua urut yang tukul kita buat, rate nota web cheat, tiki. Nampak mau FM asal naik ngalai kejang, boleh kita mengaret.

0: Kapeng Kuria, ako maswek Jam Tintos, Igo Sechen 105.4 FM.
1: Maging uy kelyen sanya eng notok petusiek chechang ya kakiro ji ne imuchi kechomei anan kengolole eng yeityo keboisie ngolyondoni kekere gong.